0: jadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
1: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah di dalam negeri ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
1: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
2: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
3: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
4: Itu bahasa yang mereka pahami.
3: Itu bahasa yang mereka pahami.
4: Itu keseharian mereka.
3: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
2: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
8: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
7: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
9: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk ke

0: Kabupaten Kediri sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
1: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini, anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
0: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
2: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK, misalnya. Kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
0: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Arung Usuma, laporkan.
3: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau sarasehan itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan bareng, kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
5: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
6: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
4: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
7: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
4: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
7: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2020

0: 6, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan International Cat Competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
1: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
0: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hyper Mall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...81 tahun Indonesia Merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: 103.3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nah, kita akan bahas soal Majelis Ulama Indonesia MUI yang kembali.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
3: Pendengar RRI Sendawar, demikian informasi berita pukul 8 Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz. Saya Edi masih temani pendengar ya di pagi ini hingga nanti pukul 12 siang. Dan nanti akan ada informasi lainnya di poin pojok informasi sesaat lagi pukul 8:30.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahripah roh jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Apa kabar semua? Masih dalam keadaan sehat dan semangat ya di hari Minggu ini. Bersama saya Edi masih temani pendengar ya hingga nanti pukul 9. Baik pendengar, memasuki program Poin Pojok Informasi pukul 8.30 hingga pukul 9, kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Yang pertama pendengar, dikutip dari rri.co.id, efisiensi anggaran mempengaruhi percepatan pembangunan infrastruktur di Mahakam Ulu. Pendengar, efisiensi anggaran dinilai turut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur di wilayah yang masih memerlukan percepatan pembangunan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Anastasia Hiang, mengatakan kondisi Mahulu sebagai daerah otonom baru perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Menurutnya, kebutuhan pembangunan masih cukup besar, khususnya di kawasan perbatasan. Terkait efisiensi anggaran, dikatakannya tentu hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap pembangunan. Harapannya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dapat melihat kondisi Kabupaten Mahakam Ulu sebagai daerah otonom baru yang masih sangat membutuhkan percepatan pembangunan. Anastasia menjelaskan kebutuhan pembangunan infrastruktur di setiap kecamatan memiliki kondisi yang berbeda. Sejumlah wilayah mungkin telah mendapatkan dukungan pembangunan jalan yang cukup, tetapi masih terdapat kawasan lain yang membutuhkan perhatian lebih besar. Menurut Anastasia, pembangunan jalan perlu diarahkan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Akses jalan yang layak menjadi salah satu kebutuhan mendasar untuk menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar minggir gak? Kalau gak mikir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Med malam, med bobo, mimpiin aku.
4: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
5: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
6: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pendengar dimanapun Anda berada, tarif transportasi air di Mahulu dinilai sesuai dengan tantangan operasional. Ya, pendengar, kenaikan tarif transportasi air menuju wilayah Mahakamulu mulai dirasakan masyarakat. Meski demikian, pengguna jasa transportasi menilai biaya perjalanan masih sebanding dengan tantangan operasional yang dihadapi di lapangan. Salah seorang penumpang bernama Asni mengatakan dirinya melakukan perjalanan menuju Long Pahange menggunakan transportasi sungai karena jalur tersebut masih menjadi satu-satunya akses yang dapat menjangkau daerah tujuan. Tarif saat ini sekitar 1 juta per orang dan itu cukup memberatkan bagi penumpang. Namun, jika melihat kondisi air yang surut dan tantangan yang dihadapi motoris speedboat, dirasa masih cukup terjangkau. Sejauh ini pelayanan juga baik karena penumpang mendapat perlengkapan keselamatan seperti life jacket, ujar Asni pada Jumat 31 Juli 2026. Ia menjelaskan kenaikan tarif diperkirakan dipengaruhi kondisi bahan bakar yang terkadang langka serta debit air Sungai Mahakam yang terus menurun dalam beberapa waktu terakhir.

0: lama ya nunggunya.
1: Gitu deh.
0: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tau gak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus ngerobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
1: Ya gitu deh.
0: Gitu deh. Kamu kenapa sih?
1: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tau gak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
0: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
1: Loh, lampunya kan merah.
0: Alah, sepi kok.
1: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
0: Jadi?
1: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api,

26 real. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan kegiatan penanaman aren merupakan langkah nyata dalam menjawab tantangan pelestarian lingkungan yang dihadapi masyarakat, khususnya di wilayah penyinggahan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Pengembangan komoditas aren diharapkan menjadi alternatif usaha yang ramah lingkungan sehingga mampu menjadi keseimbangan ekosistem sungai tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat. Kampung Minta dan Kampung Loa Deras dipilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan kawasan penting habitat pesut mahakam, sekaligus termasuk kawasan hidrologis gambut. Oleh sebab itu, setiap upaya pelestarian yang dilakukan di wilayah tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat. Ya, berikan sampai di sini program Poin Pojok Informasi kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Dan Saidi mohon pamit dari Ruang Dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dari jalan kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Borong Tonggol, 103,3 FM RRI Senewar hadirkan info dan musik nih pendengar. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, kami buka Senewa, kami buka info dan musik pada hari ini, yaitu seputar info-info yang menarik pokoknya pendengar ya. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada pagi hari ini, dan kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
0: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Piala Dunia FIFA 2030 akan mencatat sejarah sebagai edisi paling unik sepanjang penyelenggaraan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Turnamen ini akan menjadi edisi ke-24 sekaligus momentum bersejarah nih, karena bertepatan dengan peringatan 100 tahun penyelenggaraan turnamen sejak pertama kali digelar di Uruguay pada tahun 1930 nih pendengar. Untuk menandai tonggak penting tersebut, FIFA menunjuk Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah utama. Sementara itu, 3 laga pembuka akan dimainkan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay sebagai bagian dari rangkaian perayaan satu abad Piala Dunia. Rangkaian pertandingan pembukaan di Amerika Selatan dijadwalkan berlangsung pada 8 sampai 9 Juni 2030. Uruguay akan menjadi negara pertama yang menggelar laga di Stadion Centenario Montevideo, stadion bersejarah yang menjadi tempat berlangsung final Piala Dunia edisi perdana pada 1930 nih pendengar. Sementara itu, Argentina akan menggelar pertandingan di Stadion Monumental Buenos Aires, sedangkan Paraguay menjadi tuan rumah di Stadion Osvaldo Domínguez de Asunción. Usai 3 pertandingan pembuka di Amerika Selatan, FIFA akan menggelar upacara pembukaan resmi di Piala Dunia 2030 pada 13 atau 14 Juni 2030 nih pendengar.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Martadipura mulai mematangkan persiapan Festival Erau Adat Kutai 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikupkukar Heriansah mengatakan koordinasi antara pemerintah daerah dan kesultanan telah dilakukan melalui dua kali rapat. Pembahasan meliputi pembagian tugas, kesiapan lokasi hingga rangkaian profesi adat yang akan dilakukan selama festival berlangsung nih pendengar.

Festival budaya tahunan tersebut tahun ini mengusung tema Raja Menjamu Rakyatnya. Tema yang ditetapkan Sultan Kutai itu akan diperkenalkan kepada masyarakat saat peluncuran resmi Festival Erol pada awal Agustus. Pusat kegiatan akan dipusatkan di tiga kawasan, yakni Stadion Rondong Demang beserta area parkirnya, kawasan Keraton dan Museum Mula Warman serta Kadaton Kutai.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
2: Ibu Ina, yang mana, Bu?
1: Ini, yang ini nih, Bu.
2: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
1: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
2: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
1: Ayo silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
3: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi info dan musik pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut. Sebelum kita mengikuti sesi Inforama pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.

lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan sesi Inforama nih pendengar, dengan menghadirkan informasi yaitu jaringan daya komputasi Cina akan terima investasi 4 triliun yuan. Dan baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada pagi hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu mancanegara untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan-pesanan ini. Makan bantal, makan di bantal.
2: Suka asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Budi, aku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
6: Jaringan daya komputasi Cina diperkirakan akan menerima investasi langsung baru sebesar 4 triliun yuan atau 1 yuan sebesar 2.675.000 atau setara dengan 589,2 miliar dolar Amerika Serikat. 1 dolar Amerika Serikat yaitu 18.078 rupiah nih pendengar. Selama periode rencana 5 tahun ke-15 2026-2030. Karena perkembangan daya komputasi terutama tergantung pada investasi perusahaan, perkembangan tersebut akan menciptakan ruang yang sangat besar bagi investasi swasta. Ungkap Jiang Ji, juru bicara Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, The National Development and Reform Commission, China dalam sebuah konferensi pers pada Jumat nih pendengar. China sedang mempertimbangkan investasi masif dalam inisiatif 6 jaringan seiring upaya negara tersebut untuk memperluas permintaan domestik dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Keenam jaringan ini meliputi jaringan air, jaringan listrik tipe baru, jaringan daya komputasi, jaringan komunikasi generasi berikut, jaringan pipa bawah tanah perkotaan, dan jaringan logistik nih pendengar. Jiang menyebutkan keenam jaringan itu bukanlah sistem terpisah yang beroperasi sendiri, melainkan suatu kesatuan terintegrasi yang dicirikan interkoneksi mendalam, pemberdayaan timbal balik, dan dukungan terkoordinasi. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
2: Kenapa, Ren? Kok duduknya nggak nyaman begitu?
3: Kebelet nih, buang air kecil.
2: Loh, nggak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
3: Jangan keras-keras. Gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
2: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
3: Ih, serius kadet? Pantas gak ada yang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
2: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
4: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Kementerian Kesehatan Italia memprediksi 23 dari 27 kota besar di negara tersebut akan berada dalam status siaga penuh untuk bersiap mengalami tingkat bahaya tertinggi akibat gelombang panas pada Minggu 2 Juli ini pendengar. Suhu udara diperkirakan terus meningkat seiring menguatnya gelombang panas keempat yang melanda Italia pada tahun ini. Sebanyak 11 kota telah ditetapkan berstatus siaga penuh pada Jumat 31 Juli, yakni Bolzano Campobasso, Civita Vecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Turin, dan Peterborough.

Pada hari ini jumlah tersedia meningkat menjadi 19 kota dengan penambahan Bologna, Brescia, Cagliari, Milan, Napoli, Pescara, Venezia, dan Verona dalam daftar tersebut. Sedangkan Catania, Genoa, Palermo, dan Trieste diproyeksikan menghadapi status siaga yang sama pada Minggu 2 Juli. Status siaga penuh atau peringatan tingkat 3 tersebut mengindikasikan keadaan darurat gelombang panas yang berkepanjangan dengan risiko tinggi terhadap kesehatan, bahkan bagi anak-anak muda yang berada dalam kondisi sehat sekalipun. Gelombang panas tahun ini diduga telah menyebabkan sejumlah kasus kematian. Selain kebakaran hutan dan kekeringan, cuaca ekstrim tersebut juga menimbulkan masalah bagi dunia usaha, khususnya di sektor pertanian.

0: kakak mau setrika baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Petenis putri Indonesia Aldila Sutijadi yang berpasangan dengan petenis Selandia Baru Erin Radcliffe sukses meraih gelar juara ganda Mubadala CTDC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat dengan mengalahkan Andreza Klivek dan Makoto Nimoya yang babak final Minggu waktu Indonesia Barat. Unggulan kedua itu tampil meyakinkan untuk menundukkan pasangan Slovenia Jepang dan skor 6-4 dan 6-1. Dalam pertandingan berdurasi 1 jam 12 menit di lapangan keras Washington, demikian WTA di pendengar. Aldila dan Erin langsung mengambil kendali pertandingan dengan mematahkan servis lawan pada game pembuka set pertama. Meski Klevec dan Nimomia sempat menyamakan kedudukan menjadi 4-4 nih setelah membalas break, Aldila dan Erin kembali merebut servis pada game yang ke-9 sebelum menutup set pertama 6-4 nih pendengar.

Dominasi pasangan Indonesia Selandia Baru itu berlanjut pada set kedua. Aldila dan Erin mematahkan servis lawan sebanyak 3 kali untuk unggul cepat 5-1 sebelum memastikan kemenangan 6-1 dan mengunci gelar juara.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Inforama pada pagi menjelang siang hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita memasuki pada pukul 11.00, yaitu ada Idola RRI nih pendengar. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Halo, selamat siang adik-adik dimanapun adik-adik berada di pagi menjelang siang hari ini. Dan kali ini Kak Dani akan memberikan informasi nih, seperti yaitu para pelajar berprestasi jajal proses rekaman idola anak-anak nih. Baik adik-adik, seperti apa kelengkapan informasinya pada siang hari ini? Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang akan menemani adik-adik pada siang hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
4: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
3: Tapi kayak beneran lah, Bu.
4: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
3: Suka lupa tuh, Bu.
4: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
5: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Suasana studio rekaman lantai 5 RRI Jakarta dipenuhi semangat dan keceriaan saat sejumlah pelajar berprestasi tingkat nasional hingga internasional menjalani proses rekaman untuk program Idola Anak-anak yang akan disiarkan melalui program 1 RRI Jakarta. Program ini menghadirkan anak-anak Indonesia yang telah mengukir prestasi di berbagai bidang sebagai narasumber inspiratif. Pada kesempatan kali ini, RRI mengundang atlet-atlet muda cabang olahraga taekwondo yang telah berhasil mengharumkan nama Indonesia melalui berbagai kejuaraan bergengsi di dalam maupun luar negeri, adik-adik. Beberapa atlet yang mengikuti rekaman di antaranya Satya Pradipta Dewanyanto, siswa kelas 6 SD Al-Azhar 1 Kebayoran dengan sabuk hitam, dan satu yang aktif mengikuti berbagai kejuaraan sejak 2022. Kemudian, Aksyara Genta Buana Nagari, siswa sekolah Alam Cikeas dengan sabuk merah strip 2 yang telah mengoleksi puluhan medali emas, perak, dan perunggu dari berbagai ajang nasional maupun internasional, termasuk 12 tahun tirak taekwondo internasional turnamen 2026, Fan America Taekwondo Championship hingga Wata Open Internasional Taekwondo Championship Jepang. Turut hadir Safaras Akma Fadil Hasnil, siswa kelas 7 SMP Sekolah Alam Cikeas dengan sabuk hitam dan 1. Sejak mulai bertanding pada 2019, Safaras berhasil meraih berbagai gelar juara pada kejuaraan internasional seperti GTIC Yogyakarta 2026, International Interstudent Taekwondo Championship, GNN Indonesia Piala Menpora, hingga ISSC 3 Piala Gubernur DKI Jakarta.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan. Wah, orangnya udah hilang.
1: Kenapa, Dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
1: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Setiap anak memiliki potensi unik yang patut mendapatkan perhatian serta ruang tumbuh secara optimal dalam lingkungan pendidikan. Melalui program dialog interaksi bertajuk Idola pada Minggu 26 Juli 2026 di RRI Pro 1 Padang, membahas pentingnya partisipasi anak yang penuh makna nih pendengar. Pembahasan ini menghadirkan 3 orang narasumber yang mewakili unsur pemerhati anak, pihak sekolah serta siswa berprestasi. Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia, Wanda Laksmana, menekankan bahwa anak seharusnya ditempatkan sebagai subjek utama dalam pembangunan nih pendengar. Konsep partisipasi bermakna menuntut sekolah untuk selalu mendengarkan serta memfasilitasi kebutuhan tumbuh kembang seluruh siswa secara berkelanjutan. Salah satu kegiatan positif yang mengajak partisipasi positif anak diantaranya Bintang Sobat SMP nih pendengar.

Ajang Bintang Sobat SMP tingkat nasional menjadi bukti nyata keberhasilan penyaluran bakat anak di luar bidang akademik. Andrew Marsha Mandala menceritakan perjuangannya hingga mampu meraih prestasi yang sangat membanggakan dalam ajang ini di tingkat nasional. Siswa SMPN 2 Padang tersebut berhasil membuktikan bahwa prestasi non-akademik dapat berjalan seimbang dengan pencapaian akademik sekolah. Remaja berbakat ini sukses mempertahankan posisi juara 1 akademik di kelasnya sembari aktif menjadi penyiar Star Radio nih pendengar.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam membangun masa depan anak. Pengasuhan positif di bidang lingkungan rumah dinilai menjadi pondasi utama dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman dan paparan media sosial yang semakin dekat dengan kehidupan anak.

Hal tersebut dibahas dalam dialog interaktif program Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1 Pontianak pada Minggu 26 Juni 2026. Dialog dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 yang mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tersebut menghadirkan psikolog klinis Citra Amelia. Citra Amelia mengatakan anak merupakan aset sekaligus investasi terbesar di bagi masa depan bangsa. Karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam memastikan anak mendapatkan pengasuhan yang tepat, terutama di tengah perubahan gaya hidup modern dan tingginya terpapar anak terhadap media sosial. Kedua, mendengarkan suara anak dengan menghargai pendapatnya dan ekspresi mereka. Menurutnya, komunikasi dalam keluarga tidak seharusnya hanya menempatkan orang tua sebagai pihak yang memberikan nasihat, tetapi juga memberikan ruang bagi anak untuk didengar. Ketiga, membangun kedekatan emosional dengan meluangkan waktu khususnya bersama anak di tengah kesibukan orang tua. Nih pendengar.

0: orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Bau, busuk banget. Apaan ini?
6: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
7: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Idola RRI pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut untuk adik-adik. Dan semoga informasi pada siang hari ini bermanfaat ya adik-adik ya. Dan selanjutnya kami hadirkan dinamika olahraga pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kaita, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai lagi ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk semua kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakukan turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's got him to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, center.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjal kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joe Petro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Lancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: It was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And unlucky we conceded that late goal to us.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang.

Saudari, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterloo Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan.

Menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan

0: pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil serita pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertahan.

0: sounds good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Radcliffe. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepak dan Makoto di final tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Radcliffe langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepak dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Radcliffe kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi...
2: Baiklah pendengar, selanjutnya...

0: Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di Satuan Pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinnya dalam latihan. Ini juga sangat luar biasa. Ini tantangan besar bagi kita.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus Perbasi Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program Perbasi Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Exchange Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua Perbasi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah Perbasi dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra asli yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Kami mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasi Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Exchange Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Exchange Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis exchange yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk

0: dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Musakar Ahmad mengapresiasi konsistensi Forky Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan

AMSA kan sudah mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: ini diharapkan Lampung, oleh staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga...
3: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la

0: Fatimah ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Saat kita, tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban.
3: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan Sendawar Siang Info dan Musik 90-an. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada siang hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
1: Masa?
0: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
2: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
0: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
2: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
3: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.
4: Ibu Kota Nusantara IKN resmi menjadi titik awal peluncuran program Makropor Coastal Resilience dalam rangkaian Makrofest 2026. Acara peluncuran yang dirangkaikan dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Benika Tunggal IKA, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN Sabtu 1 Agustus 2026. Program ini dijalankan Kementerian Kehutanan tersebut menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur Empor CR Muhammad Jenal Arifin mengatakan Kalimantan Timur menjadi wilayah paling strategis dalam pelaksanaan program. Dari total target nasional, sekitar 12.000 hektar atau lebih dari 30% berada di Kalimantan Timur, termasuk kawasan IKN, pendengar.

0: Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Sendawar Siang pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti ragam etnis Jawa pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Kok orang-orang pada ngeliatin kita ya?
2: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
3: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
1: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
2: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
4: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.
5: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
6: Sebentar, lagi cuci tangan Bu.
5: Cuci tangannya yang benar ya.
6: Yang benar bagaimana?

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan ragam etnis Jawa dengan menghadirkan info dan lagu-lagu Jawa pada siang hari ini. Kami mohon maaf juga belum bisa membawakan requestan-requestan dari pendengar pada hari ini, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.
2: Pantan ini gini ya,
3: Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Ne?
1: Uçsan?
0: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
0: Tekan.
2: Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

ayah paman paman dan oba kena asis ke pak aku ya.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
4: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
3: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo, nak, kita ke rumah sakit.
5: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.
6: Suku Jawa adalah kelompok etnis terbesar di Indonesia yang berasal dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta nih pendengar. Etnis ini terkenal dengan kebudayaan yang kaya, bahasa yang halus, serta sejarah peradaban kerajaan besar masa lalu. Dan asal-usul dan sebaran utama di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, serta bagian barat Jawa seperti Indramayu. Sebaran penduduk banyak yang pindah ke luar pulau lewat program transmigrasi seperti di Lampung dan Sumatera hingga ke luar negeri seperti Suriname nih pendengar. Jumlah jiwa melebihi 100 juta orang menjadikannya suku terbesar di Indonesia. Kebudayaan dan kesenian menggunakan bahasa Jawa yang memiliki tingkat kehalusan bahasa seperti ngoko dan krama. Kesenian dikenal luas melalui pertunjukan wayang kulit, gemelan, serta tarian klasik seperti tarian serimpi dan tarian gembyong. Rumah adat bernama Jonglo yang memiliki bentuk atap khas tiang kayu yang kuat nih pendengar.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
3: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
2: Wah, cobain ah.
4: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.
5: Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang asal-usul suku Jawa di Indonesia nih pendengar. Berdasarkan penemuan arkeolog, suku Jawa sudah ada sejak jutaan tahun lalu dengan ditemukannya fosil seperti Vitecatorobus erectus dan Homo sapiens di berbagai tempat di Pulau Jawa. Sementara pendapat sejarawan menyatakan hal berbeda, yaitu meyakini bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari Yunan, Cina yang melakukan pengembaraan yang ke beberapa daerah di Nusantara nih pendengar. Sumber lain berasal dari Babat, Jawa kuno yang menyebutnya bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari seorang pangeran kerajaan Klining yang tersisi dari perebutan kekuasaan. Raja tersebut membangun kerajaan baru bernama Jawa Cekwara bersama para pengikutnya nih pendengar. Asal-usul suku Jawa juga ditemukan dalam sebuah surat kuno dari Keraton Malang yang menyebut tentang Raja Ram, raja dari Kesultanan Turki pada 450 tahun sebelum Masehi, yang kemudian menemukan pulau yang sangat subur.

0: Baiklah pendengar, tanpa terasa waktu sudah merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Maka sesaat lagi akan kita akhiri sesi ragam etnis Jawa pada siang hari ini. Sekaligus saya Dani yang bertugas sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: 00, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
3: Aduh, mama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
4: Pak, susu sama pupuk ade habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
1: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terkini.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan paniculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, setelah ini kita akan gabung di Pro 1 Samarinda untuk mendengarkan berita siang pada siang hari ini 2 Agustus 2026. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

97,6 FM, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya disampaikan berita olahraga dalam sepekan.

0: Berita sepekan. Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kami hadirkan berita olahraga sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Ahmad Junaidi. Inilah berita olahraga sepekan selengkapnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur mulai mengembangkan sistem digital sebagai instrumen pengawasan pengelolaan anggaran cabang olahraga. Sistem ini disiapkan agar proses penggunaan anggaran dan pembinaan dapat dipantau secara lebih terbuka, tertib, dan akuntabel. Melalui aplikasi tersebut, setiap cabang olahraga nantinya dapat mengelola sekaligus memantau penggunaan anggarannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kehadiran sistem digital juga diharapkan mampu mendeteksi lebih dini apabila terdapat indikasi penyimpangan sehingga langkah evaluasi dapat segera dilakukan. Ketua Harian KONI Kalimantan Timur Nidia Listiono mengatakan, sistem digital ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan setiap anggaran pembinaan benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan prestasi atlet.
1: Ini sedang lagi di-create dengan tim ya Ketum, lagi di-create, nanti kalaupun sudah launching ya nanti kita akan sampaikan. Ya tentu ini akan butuh waktu ya, karena ini dalam rangka kita pembenahan semua lah supaya penggunaan anggaran juga tepat sasaran. Dan kemudian masing-masing cabur itu bisa memonitor, tadi yang sampaikan, memonitor mengelola anggaran sendiri. Sehingga nanti kalau ada penyimpangan-penyimpangan itu dari awal sudah terdeteksi, harusnya ya. Kita berharap sudah terdeteksi, ya tentu KONI Kalimantan Timur akan bisa memberikan ya reward punishment-nya lah ya, kira-kira begitu.
0: Selain menjadi alat pengawasan, sistem tersebut juga akan menjadi dasar evaluasi kinerja.

kinerja setiap cabang olahraga. Hasil pengelolaan anggaran nantinya akan menjadi salah satu indikator dalam penerapan mekanisme penghargaan maupun sanksi yang disiapkan KONI Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Ahmad Junaid.

0: Pembinaan atlet tidak hanya bergantung pada kemampuan pelatih dan semangat para atlet. Ketersediaan fasilitas latihan, peralatan olahraga, hingga dukungan anggaran menjadi faktor penting agar target prestasi pada berbagai kejuaraan dapat tercapai. Di tengah persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, masih terdapat sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari perlengkapan latihan, vitamin, uang saku, hingga biaya operasional atlet. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda agar proses pembinaan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kota Samarinda, Muslimin, mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai jika ingin atlet mampu meraih prestasi.
1: Tempat latihan aja mereka kadang-kadang minta sama orang tua. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan penting bagi kita, bagaimana prestasi mau besar, mau juara, memberikan kedudukan medali emas, tapi sarana prasarana tidak disiapkan. Itu juga menjadi pertanyaan para atlet dan pelatih. Ketika mereka dituntut untuk berprestasi, kita sebagai pemerintah harus menyiapkan saprasnya. Saprasnya apa saja? Tempat latihannya, peralatannya, belum lagi bagaimana vitaminnya, bagaimana uang sakunya, bagaimana pakaiannya. Itu juga menjadi tanggung jawab kita semua yang sampai hari ini kita masih berusaha untuk bisa menyiapkan dan menganggarkan.
0: Menurut Muslimin, pemerintah terus mengupayakan penganggaran untuk mendukung kebutuhan pembinaan atlet sesuai kemampuan keuangan daerah. Dukungan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban atlet yang selama ini masih harus mengeluarkan biaya pribadi untuk menjalani latihan. Melalui dukungan fasilitas dan anggaran yang memadai, pembinaan atlet di Samarinda diharapkan semakin optimal, sehingga mampu melahirkan prestasi pada tingkat provinsi maupun nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: keempat penyelenggaraan Pasar Internasional Table Tennis Championship atau PITTC 2026, Bupati Pasir Fahmi Fadli turun sebagai atlet unjuk kemampuannya dalam memainkan tenis meja pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin di Arena Gelanggang Olahraga Sadurengas Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot. Di pol 9 kategori umum kelas tunggal putra, Fahmi Fadli bertemu dengan petenis dari tim lain, yakni pertama bertemu dengan Muhammad Kahfi dari klub Arwana, kemudian Fikri dari PTM Ahyar. Dalam dua pertemuan tersebut, Fahmi pun harus mengakui keunggulan kedua atlet tersebut setelah ditumbangkan beberapa set permainan. Kemudian orang nomor satu di pasar itu juga bermain pada kelas ganda putra berpasangan dengan Ismu. Namun ia harus kembali kalah setelah ditaklukkan dari pasangan Syamsuddin Ali. Meskipun perjalanan ke babak selanjutnya harus terhenti, namun dengan mengikuti 3 kali pertandingan ini baginya memiliki dampak yang positif untuk dirinya secara pribadi dan untuk memicu motivasi para atlet Bumi Dayataka.
1: Saya ikut bertanding ini, satu, menyehatkan, yang kedua, menyenangkan, dan yang ketiga, ikut memeriahkan dan juga memotivasi pemain-pemain tenis meja, dan khususnya pemain-pemain lokal pasir. Semoga ini menjadi ajang mereka untuk bisa menggali potensi, syukur-syukur bisa menjadi atlet yang profesional.
0: Fahmi menyampaikan tujuan utama diselenggarakannya kejuaraan ini untuk dapat mengenalkan Pasir sebagai kabupaten dengan sport tourism yang layak dikunjungi. Selain itu juga ingin mengembangkan kualitas pembinaan atlet-atlet tenis meja di Bumi Dayataka, sekaligus persiapan menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang bakal bergulir di Kabupaten Pasir.
1: Kejuaraan atau pertandingan yang diadakan Pasir Open ini, selain untuk kebijakan pemerintah terkait sport tourism, kami juga melakukan pembinaan terhadap atlet tenis meja, yang juga pertandingan ini dilaksanakan untuk persiapan potop di tahun 2026 bulan November yang akan datang, sehingga ini merupakan latih tanding buat atlet kami persiapan potop di tahun 2026.
0: Dalam kesempatan tersebut, Fahmi juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh peserta atas keikutsertaannya dalam Pasar ITTC 2026 itu yang diikuti seluruh daerah hingga tingkat nasional, kemudian dari 6 negara seperti Malaysia, Kamboja, Filipina, India, Korea Selatan, dan Jepang. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur terus melakukan pembenahan tata kelola organisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembinaan organisasi prestasi. Salah satu yang disiapkan adalah penerapan sistem digital untuk mengawasi pengelolaan anggaran seluruh cabang olahraga. Melalui sistem tersebut, setiap cabor dapat mengelola dan memantau penggunaan anggarannya secara mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Selain memperkuat transparansi, sistem ini juga diharapkan mampu mencegah penyimpangan sekaligus meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana pembinaan atlet. Ketua Umum KONI Kalimantan Timur Andri Syahrum mengatakan, sistem digital yang tengah disiapkan tetap mengedepankan keamanan data. Menurutnya, setiap cabor hanya dapat mengakses laporan keuangannya sendiri sehingga kerahasiaan informasi tetap terjaga, namun proses pengawasan menjadi lebih efektif.
1: Bahwa uang yang dapat bantuan dari dana dari KONI untuk cabor dapatnya sekian, jadi dari situ mereka udah tahu, oh ini digunain sama pengurus buat ini, buat ini. Nah, kalau itu ada yang tidak sesuai, mereka kan bisa langsung komplain ke pengurusnya atau ke pelatihnya, dan pelatih pun udah ngeliat. Dan itu masing-masing cabor tidak bisa mengakses. Jadi cabor A misalnya dia hanya mengakses keuangan mereka. Cabor B juga hanya sebatas keuangan mereka, tapi masing-masing nggak terbuka lah ya buat masing-masing cabor yang lain,
2: tidak bisa mengakses cabor lain.
0: Kedepan, sistem digital tersebut juga akan menjadi dasar evaluasi kinerja cabang olahraga. Melalui pengelolaan yang semakin transparan dan terukur, KONI Kalimantan Timur berharap pembinaan atlet dapat berjalan lebih optimal sekaligus memperkuat target peningkatan prestasi pada berbagai ajang olahraga nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8, pengurus akuatik Kabupaten Pasir terus memantau progres persiapan atlet terbaiknya agar bisa sukses meraih target medali yang diinginkan. Meski perhelatan tersebut kurang dalam 5 bulan lagi akan terselenggara, namun tidak menjadi persoalan bagi perenang Bumi Daya Taka karena komposisi perenang sudah masuk dalam program pelatihan. Pada multi-event November mendatang, Sekretaris Umum Akuatik Pasir Fadul Holik menyebut bakal ada 38 nomor yang dipertandingkan. Dari jumlah nomor tersebut, sementara ada 10 perenang pasir yang dipastikan siap turun bertanding. Atlet tersebut dikatakan Fadul sudah menjalani program pelatihan, bahkan diberangkatkan pada kejuaraan nasional yang lalu dan yang pernah menjuarai Asian Games.
1: Total kelas kami kemarin pada saat koordinasi dengan KONI Kabupaten Pasir dan Dispora, dari 40 kelas itu akhirnya kami finally itu melaksanakan 38 nomor tanding. 38 nomor ini, kalau akuatik Kabupaten Pasir itu, insya Allah kami itu cabur yang realistis antara apa yang bisa kami lakukan dan apa yang prestasi yang bisa kami berikan. Kami itu realistis terhadap itu. Artinya kami nggak muluk-muluk. Kami menurunkan, kalau finally atlet akuatik Kabupaten Pasir itu yang sudah final itu 10 orang, tapi kami insya Allah akan menurunkan 15 orang.
0: Melihat komposisi atlet yang ada, Fadul secara realistis optimis setidaknya bisa mengantongi 10 keping emas untuk kontingen pasar di Porprov nanti. Hanya saja yang menjadi fokus lain pengurus cabur yakni pelaksanaan teknis pertandingan, yakni persoalan wasit dan juri akuatik di Porprov nanti. Fadul yang juga dipercaya sebagai ketua pelaksana Porprov Renang menerangkan untuk wasit juri yang turun nanti harus bersertifikasi, sehingga pengurus mengambil langkah awal dengan menggelar pelatihan.
1: Yang pertama dari segi penjurian, karena pemerintah itu mengharuskan bahwa juri wasit yang akan turun di Porprov 2026 itu harus sertifikasi. Makanya kami bikin kemarin kegiatan pelatihan wasit, sertifikasi D. Nah, pelatihan ini diikuti seluruh juri wasit yang akan diturunkan di Porprov nanti. Mereka langsung kita magangkan di Pasir Open. Nah, jadi memang sengaja kita pilih pelatihan ini supaya mereka itu langsung bisa ngerti, lebih paham tentang bagaimana, karena ini kan lumayan besar nih kegiatan ini kan. Jadi menambah pengetahuan dan menambah pengalaman.
0: Fadul menerangkan semua perangkat juri wasit ini dari technical delegate yang digunakan untuk Pasir Open dengan sertifikasi internasional. Nantinya akan kembali digunakan pada pelaksanaan pertandingan di Pekan Olahraga Provinsi ke-8. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kabupaten Pasir menurunkan atlet-atlet binaannya dalam ajang kejuaraan Pasir International Table Tennis Championship atau PITTC 2026 yang bergulir di Gor Sedurengas Desa Tapis Kecamatan Tanah Krogot. Atlet Pasir yang dipersiapkan untuk Porprov nanti bakal mulai turun bertanding dalam turnamen ini pada Kamis sore hari ini. Kepala Pelatih Tenis Meja Pasir Dedi Da Costa mengakui keunggulan para peserta yang mengikuti Pasir ITTC 2026 ini karena adanya klub yang kerap menjuarai tingkat nasional, juga atlet dari PB Pelatnas. Kendati demikian, baginya ini menjadi ajang yang cocok untuk para atletnya yang bertanding untuk mengasah kemampuan sekaligus jam tanding.
2: Ini saya rasa ini satu uji coba yang bagus untuk atlet tim Porprov Pasir. Jadi memang ini yang usia 13 dan 16 ini ada tim Pelatnas dari PBPTMSI dan juga ada tim Onyx dari Jakarta yang mereka sering menjuarai di event nasional juga.
3: Oh, itu antar klub itu ya, yang Onyx?
2: Iya, yang Onyx itu antar klub itu. Oh. Dan dengan hasil ini yang U13 itu kita ada yang masuk juga dari Pasir di U13 putra dan U13 putri kita nomor 3.
0: Dalam Pasir ITTC 2026 ini petenis meja Bumi Daya Taka akan turun full kelas termasuk veteran, di mana salah satunya ada Bupati Pasir Fami Fadli yang ikut ambil bagian menjadi peserta turnamen dengan turun di kelas tunggal dan ganda putra kategori umum. Secara realistis, Dedi mengatakan para atlet Porprov yang dibinanya ini memiliki potensi, namun hanya perlu lebih mengasah kemampuannya melalui event seperti ini yang skalanya nasional maupun internasional agar mental bertanding setebal baja.
2: Kalau secara realistis memang kita sabar, mereka lebih punya kemampuan yang boleh dikatakan sebenarnya sama, hanya mereka lebih sering menjuarai di setiap turnamen. Kebetulan kemarin kita ada beberapa kali tryout juga, tim Porprov kita memang masih belum menjuarai, cuman progresnya saya pikir sudah mulai ada juga untuk tim Porprov kita.
3: Dan mental mereka sudah mulai?
2: Ya, pertandingan kemarin, saya rasa ini adalah mungkin mereka sudah sedikit berkurang beban yang ada di pundak mereka, dan saya tentunya berharap ini mereka bisa bermain lepas saja sih. Target dari saya, lakukan yang terbaik saja.
3: Main aja yang penting.
2: Ya, lakukan yang terbaik.
0: Dengan atlet Pasar bermain lepas tanpa adanya beban target medali, Dedi berharap para anak asuhnya ini dapat mengambil ilmu yang didapat serta menjadikan hasil pertandingan ini untuk bahan evaluasi sehingga di Porprov yang akan datang bisa tampil lebih maksimal. RRI Randy Valebi Kusuma melaporkan. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir tengah melakukan pembenahan terhadap Stadion Sadur Ngasih menjadi venue kebanggaan masyarakat Bumi Daya Taka, di mana venue lapangan sepak bola tersebut nantinya bakal menjadi tempat penyelenggaran pertandingan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang mulai bergulir pada November 2026 mendatang. Kepala Bidang Olahraga Dispora Parpaser Abdi Permana menjelaskan, pembenahan di stadion ini dilakukan hampir secara merata dari kualitas rumput lapangan hingga sarana-prasarana pendukung dengan standar nasional.
4: Kalau ini selesai nanti mudah-mudahan bisa masuk kelas B untuk bisa minimal diputar Liga 3. Insya Allah kita akan pasang juga lampu sorot dalam 4 titik tersebut. Rumput juga kita sudah posisi dalam pengerjaan. Memang kaitannya dengan standar tadi itu, dengan kualifikasi A, B, C itu mengikuti sebenarnya kapasitas dan sarana prasarananya tadi, seperti rumput, kemudian ada ruangan-ruangan untuk sesuai standar, ruang pemain, ruang atlet, ruang wasit juri, ruang pemanasan, dan itu semua diatur oleh FIFA ataupun PSSI. Jadi untuk stadion kita mudah-mudahan sesuai standar, termasuk rumputnya yang paling utama dan paling krusial lah.
0: Kemudian drainase juga diperhatikan agar ketika adanya hujan lebat turun dapat menyerap air dan membuangnya dengan cepat sehingga tidak mengganggu jalannya pertandingan. Lebih lanjut, Abdi menjelaskan mengenai rehabilitasi Stadion Sadur Ngas juga mencakup sektor tribun penonton yang diperhatikan demi kenyamanan masyarakat saat menyaksikan laga, sebab bagian kerangka dan atap yang sudah puluhan tahun berdiri ini tidak layak pakai lagi sehingga memang perlu adanya pembenahan.
4: Di lantai 2 kita rehab juga, kita tingkatkan fasilitas toilet atau WC termasuk atap. Atap kita ganti karena memang sudah beberapa bocor dan bolong-bolong. Nah, karena memang sudah termakan usia sejak tahun 2001 pembangunannya, cukup lama sekitar 20-an lebih tahun. Memang perlu diganti atapnya, termasuk rangka atapnya juga kita cat ulang. Kemudian dinding-dindingnya juga kita cat ulang, termasuk dinding yang memang tempi ke arah penonton dan ruangan ke bawahnya. Jadi mudah-mudahan ini akan menambah kenyamanan bagi penonton di tribun untuk bisa menikmati pertandingan-pertandingan yang mungkin dari PSSI sendiri, pengcap PSSI akan rutin nanti insya Allah akan menggelar liga ataupun event-event open.
0: Untuk dari sektor penerangan, Dispora Parpaser juga akan menerapkan sesuai standar PSSI pusat dengan membuat 4 tiang setinggi 30 meter yang ditempatkan di sisi lapangan, di mana masing-masing tiang akan diisi sebanyak 15 sampai 17 bola lampu sorot dengan memakan sekitar 850 hingga 1000 watt agar pertandingan malam bisa disaksikan dengan nyaman. RRI

0: 4 tahap lanjutan bersama Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi atau PB Porprov Kabupaten Makassar dilaksanakan pada Jumat 17 Juli 2026 kemarin di ruang rapat konikal tim kota Samarinda. Dalam rapat koordinasi lanjutan itu membahas terkait persiapan Makassar sebagai tuan rumah Porprov ke-8 tahun 2026 ini yang bakal dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 27 November 2026. Ketua Harian PB Porprov Makassar Kapsul Wijaya menerangkan tahapan ini terfokus pada penetapan cabang dan nomor yang dipertandingkan dan diarahkan untuk segera memastikan jumlah tersebut. Dijelaskan Kapsul yang juga sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Makassar, lambatnya proses penetapan nomor tanding Porprov ini karena memang menunggu kepastian dari Pemprov Kaltim terkait bantuan anggaran provinsi untuk Kabupaten Makassar sebagai tuan rumah pelaksana Porprov.
1: Berdasarkan masukan, dukungan dari Dispora Provinsi dan Pengurus PONI, kami insya Allah dalam waktu dekat ini akan menetapkan cabang dan nomor tanding tersebut. Ya tadi sudah diminta 2 hari, 3 hari inilah. Ya paling tidak minggu depan ini, Senin Selasa, sudah kami siap sampaikan dalam rangka percepatan untuk tahap-tahap berikutnya. Pada prinsipnya terkait dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman di Provinsi, baik di Dispora maupun PONI Provinsi, untuk segera penetapan cabang dan nomor tanding segera kami lakukan.
2: Apa sih kendalanya Pak sehingga penetapan campur baru akan dilakukan?
1: Seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya penetapan ini sudah ingin kami lakukan sebelumnya di bulan April. Namun karena kami ingin mendapatkan kepastian terkait dengan dukungan anggaran, terutama anggaran yang difasilitasi oleh provinsi, karena ini penyelenggaraan ini di backup oleh dana provinsi. Dan yang tidak kalah penting, penyesuaian untuk penetapan ini adalah transisi kepengurusan KONI Kaltim. Karena kami tidak ingin keburu-buru, itu kami akan koordinasikan dengan KONI Provinsi.
0: Sementara itu, PLT Kepala Dispora Kalimantan Timur Rasman Rading menyebutkan bantuan anggaran dari provinsi dipastikan sudah ada, yakni sebesar 20 miliar rupiah dari yang sebelumnya diajukan PB Porprov senilai 60 miliar lebih. Sejumlah bantuan anggaran tersebut hanya diperuntukkan keperluan pertandingan di luar dari pembayaran honor panitia, wasit, juri, dan SDM yang lainnya.
3: Anggaran yang kita sudah siapkan untuk saat ini berdasarkan masuk dari informasi dari tim anggaran itu kita sudah siapkan sekitar 20 miliar. Dan anggaran ini insya Allah sudah mudah-mudahan tidak berubah lagi masuk di Ketua PPAS ya. Itu dibahas di tingkat TPR ya. Kemudian yang kedua dari anggaran itu tersaji untuk kebutuhan-kebutuhan perangkat pertandingan, panitia pertandingan. Kemudian didalami isinya ada konsumsi, ada akomodasi, ada transportasi, dan jersey ya. Itu semua kita lakukan simulasi insya Allah sangat cukup, cuma honorisasi, honor ya. Cuma memang kita minta kepada cabang olahraga untuk memaklumi dengan kondisi yang ada saat kita saja tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi tersaji terjadi, sehingga kita jadi minta cabang olahraga untuk memaklumi keadaan itu sendiri.
0: Kemudian dari 20 miliar tersebut juga sudah termasuk beberapa biaya pengiriman peralatan pertandingan khusus untuk 15 cabang olahraga yang dihibahkan oleh Dispora Kaltim. Selain dari keperluan tersebut, dikatakan Rasman adalah tanggung jawab Makassar sebagai tuan rumah pelaksana Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tetap memberikan prioritas terhadap pembinaan atlet dengan membebaskan biaya penggunaan fasilitas latihan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung persiapan atlet menghadapi berbagai kejuaraan, termasuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Timur. Sementara itu, sejumlah aset olahraga yang memiliki nilai ekonomis tetap dikenakan retribusi sesuai ketentuan guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Beberapa fasilitas seperti Stadion Segiri, Taman Cerdas, dan folder air hitam menjadi aset yang dikelola untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Kepala Disporapar Samarinda Muslimin mengatakan, pemerintah tetap membedakan antara fasilitas yang digunakan untuk kepentingan pembinaan atlet dan aset yang dapat dimanfaatkan secara komersial.
1: Teman-teman harus memahami bahwa ada aset pemerintah dalam hal ini dibotong di Disporapar untuk pembinaan olahraga. Untuk pembinaan olahraga, atlet, ada juga yang dikomersilkan. Ada juga yang dikomersilkan. Selama ini kami di bawah UPTD melalui UPTD itu melakukan pemungutan retribusi dari beberapa aset yang ada, terutama di Stadion Segiri, lalu di Taman Cerdas, lalu di Polder, yang memang sarana itu memungkinkan untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Nah, juga ada juga sarana yang dipergunakan untuk tempat latihan, gedung angga, taekwondo, silat. Kalau untuk pembinaan atlet dalam rangka persiapan pokok itu kita gratiskan.
0: Menurut Muslimin, pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar atlet dapat berlatih secara optimal. Dukungan terhadap pembinaan tidak hanya diberikan melalui program, tetapi juga memastikan fasilitas latihan tetap dapat diakses tanpa membebani atlet maupun cabang olahraga. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Berita olahraga sepekan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih rekaman Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
3: Demikian RRI Samarinda.

dengan

0: Baik pendengar setiap pro satu sendawar, tiba kita pada pukul 14:39 waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, jumpa lagi di ruang dengar Anda bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Khususnya kami akan menghadirkan lagu-lagu menarik, lagu-lagu yang pastinya bikin Anda selalu terpikat dengan Pro 1 Sendawar. Nah, tiba kita pada program Pro Dangdut pagi. Bagi para pendengar yang request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 52 39 38. Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
1: Dangdut rela kita
0: dengan Bang Mikael. Gimana kabarnya Bang Mikael?
1: Oh, kabarnya baik saja. Gimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah, baliknya? I'm fine Bang Mikael.
1: Oh iya, kabarnya gimana? Aku sengaja plesetin saja sih. Kabarnya gimana nih?
0: Alhamdulillah kabarnya baik Bang Mikael.
1: Oh ya, syukur deh. Lagunya boleh ha?
0: Boleh. Mau lagu apa Bang Mikael?
1: Ini aja deh, Indahnya Bulan.
0: Indahnya Bulan. Wah ini membayangkan indahnya siapa ini Bang Mikael?
1: Iya itu.
0: Indahnya Bulan. Boleh sapa salamnya Bang Mikael?
1: Sapa salamnya buat semuanya saja.
0: Untuk semuanya saja ya Bang Mikael.
1: Ada kah lagunya?
0: Ada Bang Mikael.
1: Versinya siapa itu?
0: Ini versinya ada dari Tiara Amora ya, dari band Simpatik Bang Mikael.
1: Iya, Tiara Amora.
0: Oke.
1: Menyong-menyong ndak lep tok-tok kah ini?
0: Gimana Bang?
1: Ndak lep TikTok kah?
0: Jarang Bang, ini malah gak pernah lep TikTok Bang.
1: Oh, kalau waktu itu kan sering ya?
0: Iya, kok waktu itu mungkin Bang Bagus yang sering lep TikTok itu.
1: Iya, sekarang jarang dia lep TikTok lagi.
0: Iya, mungkin si Bro Bagus sedang ini Bang ya, sedang repot.
1: Iya. Gara-gara jaringan yang tidak baik-baik saja.
0: Jaringan putus nyambung kayak hubungan.
1: Nah itu sudah jalan rusak, jaringan pun rusak.
0: Baik Bang Mikael.
1: Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Untuk semuanya saja.
1: Gimana cuacanya di situ?
0: Alhamdulillah di sini cuaca panas Bang Mikael.
1: Oh ya sama aja berarti.
0: Iya.
1: Kalau pulangnya hati-hati ya. Ntar malam, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore Bang Mikael. Halo, selamat siang menjelang sore, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Siang menjelang sore, Bang Andre. Gimana kabarnya ya, Bang Andre?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, kabarnya
2: panas. Oke, lagunya Nur Lela aja.
0: Nur Lela ya, Bang Andre.
2: Oke. Titip salam nih buat Dek Makael tadi ya. Salam dia untuk mama di rumah, ayah anda ya. Buat ini juga nih, buat adikku Putri Duyung atau Adinda Putri, mudah-mudahan juga sehat bersama mama, bersama yayangnya juga tuh. Buat Mama Erni, Mama Adalia, Mama Arosi ya. Buat ayahnya Idris juga nih. Buat Kak Edi Permana, Kak Putra Kusut, Dek Ani juga nih, mudah-mudahan juga sehat ya. Senior Putra Rantau juga nih, mudah-mudahan juga informasinya air ya. Buat ini juga nih, ada Eti di Penajam bersama yayangnya, bersama anandanya juga. Buat adik Ajeng di Sampit ya, mau juga sehat bersama bunda di sana, mau juga sehat. Buat adik Maya di Berau ya, mau juga sehat bersama keluarga di sana juga nih. Pokoknya buat adik Rima juga nih, mau juga sehat ya. Pokoknya semuanya lah, Kutai Barat, Kutai Timur. Buat adik Ibnu, mantan juga sehat. Amin. Ya. Sama keluarga, bersama orang yang disayanginya. Amin. Ya. Amin. Itu aja deh sayang, aku tunggu lagunya.
0: Bang Andre.
2: Setandai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sambil menunggu lagu-lagu lagi yang akan kita tampung, kita dengarkan lagu-lagu yang telah masuk ya. Ada dari Bang Andre dan Bang Mikael. Selamat mendengarkan.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
6: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
7: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
6: Jangan, malu dong.
7: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
8: Say, kita berdua di sini saja ya.
7: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
5: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik pendengar setia Pro 1, sampai tiba kita pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi di Buka Attention ya. Ada pesan dari Putra Banjar, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu yang pertama bang, judulnya spesial buat Mbak Rima, Mbak Ani, Mbak Andre, Bang Mikael, Bunda Ceria, untuk Mbak Siska, Mbak Draini, Bunda Darusi, Bang Edi Pramana, Bunda Tia, Bunda Dasiti, Bunda Huma, Bang Kutai ya ini, Bang Putra Putra Kutai, Bang Putra Kusut, Bang Tikar Lampit, dan Bang Bunda Dahliah ya, Putra Lawa. Buat Bang Ibnu, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bang Putra Banjar. Halo, selamat siang menjelang sore, Bro Dangdut.
1: Selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bro Dangdut adalah kita. Ya, ini ada Mbak Siska ya, dari Kota Bangun. Mbak Siska, gimana kabarnya Mbak Siska?
1: Alhamdulillah baik kabarnya.
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Ini Mbak Siska mau request lagu apa Mbak Siska?
1: Minta lagu lawas saja. Ini dengan Bang Ibnu ya. Ya, lagu lawas, lagu 24 karat.
0: 24 karat.
1: Ya.
0: Oke, siapa salamnya Mbak Siska?
1: Salamnya buat semua-muanya ya, tempat terkecuali.
0: Untuk semua-semuanya saja tanpa
1: Bang Ibnu, nonton ini bermasalah. Kadang-kadang bilang jaringannya, padahal kan di sini tower kiri kanan untuk keliling tuh, tapi kok bisanya kayak gitu?
0: Jaringannya, Mbak Siska?
1: Bukannya, ya jaringan, tapi memang handphone saya yang bermasalah. Ada lagunya Bang Ibnu?
0: Ada lagunya nih buat Mbak Siska.
1: Siapa penyanyinya yang di situ?
0: Yang di sini penyanyinya ada Eri Susan.
1: Main Muksin dengan Titik kah?
0: Ini ada Titik juga, Titik Sandora.
1: Ya, itu aja dengan Titik, itu lagu lawas tuh.
0: Oke.
1: Siapa salamnya buat semua-muanya aja
0: untuk
1: Bang Ibnu?
0: Untuk semua-muanya saja ya, Mbak.
1: Untuk Bang Ibnunya, salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu.
1: Nah, itu aja Bang Ibnu, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali, selamat sore. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Ceria.
0: Oh, dengan Bunda Ceria. Gimana kabarnya Bunda?
2: Baik. Sehat
0: mau? Alhamdulillah baik dan sehat.
2: Untuk cuaca di sini panas.
0: Cuaca panas itu posisi cuaca di mana Bunda?
2: Dieng.

0: Oh, di Yahing ya.
1: Iya.
0: Ini nanti Ibnu namain di teleponnya biar nggak salah ya, Bunda.
1: Oh ya.
0: Oke, Bunda mau request lagu apa, Bunda?
1: Mas Hantaran.
0: Mas Hantaran.
1: Iya.
0: Siapa salamnya, Bunda?
1: Salamnya buat Putra Banjar tadi. Terima kasih atas sapaannya. Terkhusus Bang Mikael, Mbak Jessica, siapa lagi ini? Pokoknya banyak aja semua yang bergabung
0: untuk
1: di
0: semua maunya aja ya, Bunda.
1: Buat Bang Ibnu kan?
0: Iya, Bunda.
1: Buat Bang Ibnunya nanti pulangnya hati-hati,
0: Ya,
1: semoga sehat
0: Bunda.
1: selalu. Buat Bang Ibnunya terima kasih banyak, itu
0: Terima
1: saja.
0: kasih. Iya, Bunda. Baik, pendengar, langsung saja kita dengarkan lagu yang telah kita tampung. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini apa enggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Baik-baik pendengar setia Obrol Satu Sendawar. Demikian tadi telah kita dengarkan beberapa lagu yang telah kita tampung ya. Oke, kembali kami buka lagi attention di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut.
0: Ini ada Bang Edi Permana ya. Gimana kabarnya Bang Edi?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Sehat aja, Bang. Cuacanya panas ini, Bang.
0: Cuacanya panas ya.
1: Terik itu.
0: Terik. Tetap jaga kesehatan ya, Bang Edi ya.
1: Iya.
0: Bang. Kayaknya
1: sih malam juga nih, kayak dingin-dingin kalau panas ini biasa.
0: Bang Edi mau request lagu apa nih, Bang Edi?
1: Lagunya Jubaidah aja dari Mansur S.
0: Jubaidah.
1: Oke, sahabat salamnya buat Bunda Rosi ya, Bunda Dahlia, buat Bunda Erni juga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Rima juga, buat Mbak Siska, Mbak Ani, Mbak Lina juga semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Buat Bunda Kiria juga ini, salam kenal aja nih, salam persahabatan lewat udara. Buat Bang Andre juga nih, Putra Banjar, Putra Kutai juga, Putra Rantau, Bang Dio, Bang Wasu. Bang Damarulan, Bang Mikael juga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Putra Rantau juga nih, Putra Bugis juga, buat Bang Sengaji ini, lama gak gue dengar ini. Buat Putra Dayak juga ini, lama juga. Ya, buat Mbak Panisya juga, lama juga, gak ada gabungan nih. Buat di sini yang ada di Kembaru, semoga sehat bersama keluarganya di sana.
0: Amin.
1: Buat semuanya aja lah,
0: Bang. Buat semuanya aja ya, Bang Edi.
1: Ya, buat buat Le Siska yang ada di Kota Bangun ya, lupa. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga di sana.
0: Amin.
1: Buat Bang Edmin ini semoga sehat ya bersama keluarga.
0: Amin.
1: Jadi sampai sekarang nih belum ada dapat nih.
0: Apa, Bang Edi?
1: Ada pasangan maksudnya.
0: Masih
1: di Kutai Barat itu banyak yang cantik-cantik.
0: Iya, Bang Edi. Ini
1: kalau seperti kita ini, Bang, cari janda aja nih, Bang.
0: Wih.
1: Ya, karena barang bekas juga ya. Oke, Bang, terima kasih waktunya nih. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Samparan petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari samparan petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk

0: cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M? Apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
0: Ayo, cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
2: Kak, kak, kak, lihat ini deh.
3: Apa tuh?
2: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih. Nih.
3: Eh, jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
2: Cerdas gimana, Kak?
3: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
2: Ceklik?
3: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
2: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
3: Nah kan.
2: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
3: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil.

dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, pendengar setiap Pro 1 Tahun Sendawar, tiba kita pada pukul 16:03 waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan frekuensi 103.3 MHz. Baik, pendengar, setelah kita melalui program Prodangdut ya, saatnya kita memasuki di Indonesia.

在这里啊。Untuk informasi pertama ada Ketua Bawaslu Boa Lemo pimpin kami seria jajar gelar bakti bersih lingkungan kotor. Bawaslu Kabupaten Bae Lemo kembali melaksanakan program kami seria melalui kegiatan kerja bakti dan bersih-bersih lingkungan kantor. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bae Lemo Ronald Kriftoval Rampi ya, serta diikuti oleh Kepala Sekretariat, Pejabat Struktural, Staf Sekretariat, dan tenaga pendukung di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bae Lemo. Kegiatan kerja bakti difokuskan pada pembersihan halaman kotor, penataan taman, area parkir, serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Seluruh jajaran terlibat secara aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, dan nyaman sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap sarana dan prasarana yang ada di kantor.

Sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan, pesanan. Aduh, ini. Makan di bantal, makan, makan di bantal.
2: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Aku ambil minuman dulu ya di dapur.
4: Iya, yo.
3: Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin.
4: Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
3: Betul, Ih, banyak vitaminnya.
5: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Dek, kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
4: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
3: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
4: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
3: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
4: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
3: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

Baik, berengah setiap pro satu sendawarti tiba kita pada pukul 16:29 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada Festival Talenta Ceria PKK Bantul 2026 jadi ruang tumbuh kreativitas anak sejak dini. Ratusan murid TKP KK se-Kabupaten Bantul tampak memadati pendopo Parasamnya 2 Komplek Pemkab Bantul pada Rabu 29 Juli 2026 dalam acara Festival Talenta Ceria PKK Bantul tahun 2026. Selain itu, dengan mengusung tema kreativitas anak Bantul dalam harmoni alam, karya dan imajinasi, kegiatan yang dirangkaikan dengan 3 kategori lomba, yakni lomba menggambar, lomba origami berbahan alam, dan lomba kreasi barang bekas ini diharapkan dampak menjadi wadah bagi anak-anak TK PKK se-Kabupaten Bantul untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus menanam kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini. Wakil Ketua TPPKKDAY Gusti Kanjeng Bendara Raden Ayu Paku Alam atau yang akrab disapa Gusti Putri membuka acara secara resmi dengan mengajak seluruh peserta, guru, orang tua, dan tamu undangan menyaksikan lagu daerah Gunung Gunung Pacul.

0: Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

0: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kabupaten Kutai Kartanegara terus memperkuat pembinaan peserta musabakah tilawatil Quran melalui sistem yang lebih berjenjang. Salah satu gagasan yang didorong adalah penyelenggaraan seleksi tilawatil Quran atau STQ di tingkat desa sebagai tahapan awal sebelum mengikuti STQ di tingkat kecamatan. Sekretaris Umum LPTQ Kutai Kartanegara, Fairuz Halil, mengatakan pembinaan sejak tingkat desa akan memberikan ruang lebih luas bagi anak-anak dan generasi muda untuk mengembangkan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan menjadi kunci lahirnya Qori dan Qoriyah berprestasi.
1: Tujuan ini, kebijakan ini memiliki tujuan, ya. Pertama, agar pembinaan di tingkat kecamatan, bahkan kalau bisa tadi Pak Camat sedang berbincang-bincang dengan kami di rumah dinas beliau. Beliau itu sebenarnya punya mimpi yang menurut saya perlu kita dukung. Bagaimana kalau seandainya tingkat desa itu juga melaksanakan STQ, seleksi, ya katakanlah, bisa dikatakan STQ ini sebagai pemanasan pola pembinaan. Kalau di tingkat kecamatan kan sudah MTQ ya, sudah memerlukan mental yang kuat. Bagaimana agar pola pembinaan ini terus berjalan di tingkat desa juga dilaksanakan STQ. Dan ini menurut saya ide dari beliau ini sangat-sangat bagus kalau bisa kita laksanakan.
0: LPTQ Kutai Kartanegara juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan musabakah tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang akan digelar di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desember 2026 mendatang. Dukungan masyarakat diharapkan mampu menyukseskan penyelenggaraan sekaligus mengantarkan Kutai Kartanegara kembali meraih prestasi terbaik pada ajang tersebut.

tahun perjalanan dalam karya. Karya seni tersebut terpajang di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur, Jalan Hamri Fadin, Lojanan Hilir, Kota Samarinda. Pameran yang berlangsung mulai 27 hingga 29 Juli ini mengajak pengunjung melihat perkembangan karya sang maestro, mulai dari masa awal melukis hingga menginjak usia kepala lima. Dalam pembukaan pameran pada Senin sore kemarin, Jadio mengatakan pameran ini menjadi momen yang sangat berkesan. Ia

0: saya menjadi model. Nah, kenapa alasannya banyakkan tema-tema anak-anak? Karena anak-anak kita, generasi kita adalah penentu masa depan bangsa kita atau perdamaian di dunia ini. Makanya ada salah satu karya ini di kolip sana, itu judulnya seperti kecil. Jadi gimana upaya kita mendidik anak kita supaya di bumi itu damai, di muka bumi ini damai.
1: Selain lukisan tema anak, pengunjung juga dibuat takjub dengan lukisan berefek negatif karya Cadio Tarompo. Menariknya, lukisan itu harus dilihat menggunakan kamera ponsel dalam mode negatif agar tampak terlihat lebih realistis.

saya melihat bahwa karya rupa ini sebetulnya adalah momen bagi kita untuk mengumpulkan data perjalanan peradaban. Apalagi 55 tahun perjalanan karya Pak Dadil Taroko ini adalah perjalanan yang dimulai dari beliau mulai melukis hingga sampai saat ini, pasti akan banyak dispute-dispute budaya yang sudah beliau rekam

0: Kalimantan Timur hingga kini belum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan Work From Anywhere atau WFA bagi aparatur sipil negara ASN yang diterapkan setiap Jumat sejak pertengahan Februari 2026 silam. Inspektur Daerah Kalimantan Timur Irfan Pananta mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap pelaksanaan sehingga efektivitasnya terhadap kinerja aparatur maupun efisiensi anggaran belum dapat disimpulkan. Menurut Irfan, evaluasi nantinya bakal dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD bersama dengan Biro Organisasi selama masa penerapan WFA. Seluruh organisasi perangkat daerah diwajibkan menyampaikan laporan bulanan mengenai dampak efisiensi seperti penurunan konsumsi listrik, penggunaan air, dan pemakaian kendaraan dinas. Meski belum diaudit secara menyeluruh, Irfan memastikan pengawasan terhadap kehadiran ASN tetap berjalan melalui sistem absensi elektronik yang terintegrasi dengan BKD. Sistem tersebut menggunakan telepon seluler dan dapat diakses dalam radius tertentu dari lokasi kerja yang telah ditetapkan sehingga setiap kehadiran dapat dipantau secara digital. Irfan menegaskan, hingga saat ini belum ada laporan terkait dugaan manipulasi absensi, namun masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan penyimpangan. Inspektur Daerah Kalimantan Timur Irfan Pranata menambahkan, ASN yang terbukti memanipulasi sistem absensi bakal dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan. Bahkan apabila melanggar tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah, pelaku dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.
1: Ya, sudah bisa tindak lanjut itu banyak yang diusulkan untuk jumlah pastinya saya masih cek ya, tapi yang jelas banyak ya, belasan ada
2: berapa dia di
1: satu-satu nggak pernah masuk, absensinya nggak bolong
2: lebih dari berapa
1: hari ya lebih dari berapa hari itu ya, sekarang berproses, ada yang sekarang proses di Pak Wagub untuk segera ditindaklanjuti indikasi atau dalam proses pemeriksaan dia belum bisa diberikan sanksi apa-apa karena belum terbukti kalau tidak pidana korupsi sampai dengan vonis terbukti bersalah baru sanksi administrasi kepegawaiannya berjalan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga bakal mengevaluasi sistem absensi digital yang mulai diterapkan pada 2026 ini untuk memastikan pengawasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi berjalan optimal. RRI Samarinda, Rizky Mulyanta melaporkan.
3: Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar aksi penanaman 10.000 bibit mangrove di kawasan pesisir dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia. Kegiatan yang berlangsung mulai 22 hingga 30 Juli 2026 ini mencakup kawasan pesisir dari Salo Sumbala, Pulau Harapan hingga sepanjang garis pantai dengan luas sekitar 30 hektar. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, penanaman mangrove merupakan salah satu dari 17 program Kukar Idaman. Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian alam, khususnya ekosistem pesisir. Menurut Aulia, langkah sederhana melalui penanaman mangrove diharapkan menjadi simbol harapan bagi keberlanjutan lingkungan. Selain menjaga ekosistem pesisir, mangrove juga berperan penting dalam mengurangi abrasi pantai, serta memberikan manfaat ekologis dan ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini hingga generasi mendatang.
4: Kita pahami 20-25% mangrove yang ada di dunia itu adanya di Indonesia. Dan ini Bapak Ibu sekalian sejalan Pak Wakub dengan visi besar kami

0: pariwisata terbaik tersebut.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kawasan pesisir sebagai aset penting bagi kehidupan dan masa depan daerah. RRI Samarinda,

BPJS Ketenagakerjaan setelah memasuki masa pensiun. Selain itu, kendala pada data digital juga disebut menghambat proses verifikasi. Seperti disampaikan Ridwan, warga Tanah Grogot, Kabupaten Paser, mengaku hingga kini belum memperoleh kepastian terkait pencairan hak BPJS Ketenagakerjaan setelah pensiun. Hal ini disampaikannya pada program Halo RRI pagi tadi. Ia mengatakan telah menerima notifikasi melalui surat elektronik atau email mengenai proses layanan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada kejadian.

0: dilakukan di Kota Samarinda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingatkan masyarakat dokumen administrasi kependudukan yang telah dilengkapi tanda tangan elektronik dan barcode tidak lagi memerlukan legalisir. Dokumen tersebut dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat, telah diterbitkan melalui sistem layanan online di Sdukcapil. Kepala Disdukcapil Kota Samarinda Eko Suprayitno menjelaskan, penerapan dokumen digital merupakan bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Salah satunya melalui penerbitan akta kelahiran yang telah menggunakan tanda tangan elektronik dan barcode.
1: Jadi sesuai dengan akte yang ada, kemudian data dukung yang lainnya, nanti akte saya tadi yang manual tadi dirubah menjadi akte yang berbarcode, sehingga dalam penggunaannya nanti tidak perlu lagi dileges, karena ada ketentuan perundangan seluruh produk administrasi pendudukan yang sudah dibarcode itu tidak perlu lagi dilegalisir. Namun hal ini masih banyak belum dipahami, sehingga masih kita jumpai warga mengajukan permohonan legalisir ke Dukcapil atas dokumen-dokumen yang menggunakan barcode.
0: Eko menekankan layanan digital tersebut hanya dapat diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disdukcapil juga terus melakukan edukasi melalui kecamatan, kelurahan, dan berbagai wadah pelayanan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat semakin memahami penggunaan layanan administrasi kependudukan berbasis digital dan dapat memanfaatkan layanan secara mandiri, mudah, serta efisien. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

bukan karena anak tidak ingin sekolah, tetapi karena biaya hidup membuat mereka harus mengubur mimpi. Di tengah kondisi itu, pemerintah menghadirkan program sekolah rakyat, sebuah konsep pendidikan berasrama yang tidak hanya menggratiskan biaya sekolah, tetapi juga menjamin kebutuhan hidup peserta didik selama belajar. Program ini menjadi berbeda karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin yang dipilih melalui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan Kota Samarinda, Safarudin, mengatakan penggunaan DTSEN membuat proses seleksi lebih objektif dan tepat sasaran. Namun pemerintah tetap melakukan verifikasi lapangan agar keluarga yang baru mengalami kesulitan ekonomi tidak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Di Samarinda, sekolah rakyat kini memasuki babak baru. Tahun ajaran 2026

0: pribadi ditanggung negara. Tidak hanya belajar di kelas, para siswa juga mendapatkan pembinaan karakter dan kemandirian melalui sistem berasrama.
1: Sebagai sumber nyata basis siswa yang akan masuk sekolah.

0: disampaikan Ibu Sekretaris Dinas, boleh ada yang tidak terdaftar tetapi fakta lapangannya mereka adalah orang yang benar-benar dalam keadaan miskin. Kan sangat mungkin saja tiba-tiba dalam kurun tertentu akibat PHK misalnya muncul miskin baru. Nah, tetapi kan yang pasti setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan bidang pendidikan.
1: Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Indah Erwati, menyebutkan program ini dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Awalnya Samarinda mendapat kuota 210 siswa, namun bertambah menjadi 270 siswa setelah ada penambahan dari Kementerian Sosial. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan yang lebih merata.
2: Kemudian dikualifikasilah oleh pilar sosial, SDM PKH, TKSK, SM. Jadi memilah itu ada sistem namanya setara. Jadi milik Kemensos.

0: Kandes di bulan Juni itu bertahap SD SMP SMA itu kuota SMP yang melebihi kuota
1: overload
0: karena sudah tahu bagaimana kondisi di SR.

Ruang Belajar Baru. Program ini menjadi upaya negara memastikan bahwa masa depan seorang anak tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarganya. Sebab ketika kesempatan belajar diberikan secara setara,

kawasan Pantai Kila Mandiri, Balikpapan mendadak ramai dipadati masyarakat. Mereka antusias mengikuti gelaran Lari Venturan 2026 yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Sebanyak 3.500 pelari antusias memeriahkan agenda tahunan di kota Balikpapan ini. Tidak hanya sekedar kompetisi olahraga, ajang ini juga menjelma menjadi pusat digitalisasi pelayanan publik, termasuk pemutakhiran data perlindungan sosial secara digital oleh pemerintah kota Balikpapan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Aryadi. Venturan 2026 ini dimeriahkan dengan berbagai layanan pemerintah secara online. Salah satunya pendataan program perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai salah satu langkah penting. Apakah warga berhak menerima bantuan sosial dan terhubung berbagai pelayanan pemerintah? Hal ini dijelaskan oleh agen Perlinsos Kota Balikpapan, Iansyah.

terlihat masyarakat menyambut dengan antusias, salah satunya Sinta yang memastikan datanya apakah sudah masuk dalam aplikasi Perlinsos tersebut. Selain pelayanan perlindungan sosial, warga juga memanfaatkan momentum tersebut untuk aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, pemeriksaan kesehatan gratis hingga pembayaran pajak non-tunai menggunakan

0: haji di daerah. Tahapan awal yang kini dipersiapkan meliputi registrasi pelimpahan porsi jamaah hingga persiapan pemberangkatan calon jemaah haji tahun 2027. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Kalimantan Timur Tati Suryani kepada RRI Minggu 26 Juli 2026. Menurutnya perubahan mendasar dalam sistem pelayanan adalah pelimpahan kewenangan pendataan dan pemilihan calon jemaah dari pemerintah pusat kepada kantor wilayah di tingkat provinsi.
1: Misalnya jemaah haji sudah dapat jatah untuk berangkat di tahun 2027, kan sudah ada datanya ya, sekarang baru di-update per minggu kemarin, kita sudah harus mensosialisasikan kepada jemaah yang kemungkinan bisa berangkat di tahun 2027. Nah, dari jumlah jemaah itu kan nggak semua sehat, nggak semua punya mahram, itu harus dipilah yang mana supaya istitoah ke depan tuh lebih kuat dalam artian

haji yang diberangkatkan, sehingga risiko selama pelaksanaan ibadah di Arab Saudi dapat ditekan. Selain melakukan pendataan, kantor wilayah Kementerian Haji Kalimantan Timur juga akan menangani pelayanan visa dan paspor bagi seluruh calon jemaah haji di provinsi ini. Sementara itu, mekanisme pendaftaran melalui pelunasan biaya haji tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, meski proses administrasi kini harus dimulai lebih awal seiring semakin majunya

pembangkit listrik tenaga air PLTA Batoklo. Proyek dengan nilai investasi mencapai 13 triliun rupiah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan energi baru terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. PLTA Batoklo dirancang memiliki kapasitas pembangkit sebesar 300 MW dan diproyeksikan menjadi salah satu proyek energi hijau terbesar di Kalimantan Timur. Kehadiran pembangkit ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang terus meningkat, terutama untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri dan investasi di masa mendatang. Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan PLTA Batoklo karena dinilai menjadi kebanggaan daerah sekaligus membuka peluang bagi Mahakam Ulu untuk berperan sebagai salah satu pusat.

0: sehingga para investor, para pebisnis yang ingin membuka industri di Kota Hulu tidak takut dan tidak berpikir panjang.
1: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu optimis keberadaan proyek strategis nasional tersebut akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain membuka peluang kerja dan usaha baru, proyek PLT Batoklo juga ditargetkan dapat menjadi penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memperkuat posisi Mahakam Ulu sebagai kawasan strategis

0: bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Demikian berita sepekan produksi RRI Samarinda.

0: untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera.

0: mengasihkan bagi Anda yang lagi santai, semoga terus menyenangkan. Kembali berwawasan untuk Anda di program Kentongan Majalah Udara. Informasi pertama saya bagi untuk Anda, pendengar. Pemerintah Kota Samarinda resmi mengoperasikan zona 2 TPA Sambutan sejak 30 Juli 2026 sebagai pengganti zona 1 yang telah ditutup. Langkah ini, pendengar, merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat untuk menghentikan metode pembuangan sampah secara terbuka dan sistem penimbunan berlapis yang lebih ramah dengan lingkungan. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Kamilia Santi, bilang kalaupun seluruh persiapan operasional telah rampung berkat kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Sementara itu, pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Samarinda Suwarso menjelaskan kalaupun pengelolaan zona 2 dilakukan melalui pemadatan sampah dan pelapisan tanah secara berkala serta didukung oleh pengolahan air lindi melalui instalasi pengolahan air limbah ataupun IPAL dan pengendalian gas metana guna meminimalkan dampak terhadap lingkungan.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Sayang, kamu tahu enggak?
3: Apa itu?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih ya.
3: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil enggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine enggak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi enggak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

dengar Pro Satelario Samarinda, pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan tempat penampungan sementara TPS bagi pedagang yang terdampak kebakaran pasar Sepinggan, sembari melakukan pendataan dan menunggu hasil penyelidikan penyebab kebakaran. Pendengar, langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan pasca kebakaran yang menghanguskan ratusan petak kios serta diikuti rencana revitalisasi pasar. Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Hai Musri Umar, bilang kalaupun pembangunan TPS akan dilakukan setelah proses pendinginan oleh tempat kejadian perkara, olah tempat kejadian perkara dan pembersihan lokasi sehingga selesai. Ia menambahkan pemerintah juga akan mendata pedagang yang aktif berjualan sebagai dasar penyediaan TPS. Sementara revitalisasi pasar Sepinggan akan diproses setelah peninjauan kembali dokumen perencanaan dan kelengkapan perizinan.

0: mendatangkan musibah yang besar.
1: La Nina salah satu fenomena alam yang terjadi secara berkala. Fenomena ini bisa mengakibatkan suhu muka di wilayah tersebut mengalami penurunan, sehingga udara terasa lebih dingin dari biasanya. Menghadapi dampak La Nina membutuhkan persiapan yang cermat dan juga responsif terhadap perubahan cuaca yang mungkin terjadi. Berikut tips menghadapi dampak La Nina. 1. Pantau perkembangan cuaca. Tetaplah terinformasi dengan baik mengenai perkembangan cuaca lokal dan global. Perkiraan cuaca yang akurat membantu merencanakan tindakan yang tepat. 2. La Nina sering dikaitkan dengan peningkatan curah hujan yang dapat menyebabkan banjir. Periksa saluran air di sekitar rumah dan pastikan memiliki peralatan untuk mengurangi resiko banjir seperti tersedianya pomos air dan karung pasir. 3. Curah hujan ekstrim yang tinggi selama La Nina dapat mengganggu transportasi perjalanan. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik. Hindari perjalanan jika memungkinkan dan langsung pantau perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan. Yang terpenting, tetaplah fleksibel dan siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. La Nina dapat membawa berbagai dampak yang tidak terduga. Oleh karena itu, kesiapan mental dan fisik sangatlah penting.
2: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Informasi paling akhir di program Kentongan Majalah Udara, pendengar. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mengaktifkan kembali 19 institusi penerima wajib lapor IPWIL untuk memperkuat layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Pengaktifan dilakukan secara bertahap selama sekitar 1 bulan. Terakhir bersama dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin bilang kalaupun proses rehabilitasi diawali dengan asesmen oleh tim asesmen terpadu yang melibatkan BNN, Dinas Kesehatan dan Kejaksaan sebelum pasien dirujuk ke IPWIL. Ia mengakui jumlah peserta rehabilitasi sukarela masih rendah sehingga kolaborasi dengan kepolisian melalui mekanisme rehabilitasi berdasarkan dengan proses hukum diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan peserta sekaligus memperkuat layanan rehabilitasi di Kalimantan Timur. Mengakhiri program Kentongan Majalah Udara untuk Anda edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Program Kentongan, RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melarang adanya toko kelontong dalam jarak 2 km dari koperasi desa Kopdes Merah Putih. Setelah diperiksa, informasi tersebut tidaklah benar. Tidak ada bukti bahwa Zulkifli Hasan pernah mengatakan hal tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan itu berasal dari acara seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam acara tersebut, pendengar, Zulkifli Hasan hanya memberikan sambutan. Ia tidak pernah menyampaikan larangan mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih. Jadi, klaim beredar di Facebook adalah hoax atau informasi yang palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda.

Baik pendengar setia Pro 1, sendawarti bagi kita pada pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan memasuki program acara selanjutnya, ada di zona petang. Nah, bagi para pendengar, kita akan mendengarkan kajian-kajian Islami dan mendengarkan lagu-lagu religi Islami. Dan kemana-mana tetap dengarkan Pro 1 sendawarti.

0: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Pendengar, tahukah Anda, kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama Latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.
3: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih. Thank you.

Baik pendengar, setiap pro 1 sendawar tiba kita pada pukul 18 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Tak terasa, saya Ibnu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan siar kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan pro 1 sendawar.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak. Membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
3: Aku suka minum jamu.
4: Iya beneran deh, kita tuh sekarang nggak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu.
5: Enggak, nggak gitu. Kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja kayak aku sama Tini kemarin bisa aja.
4: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
5: Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
6: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar di manapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali di Sendawar malam ini dengan sesi Tahukah Anda pendengar, dan yang pertama kali akan kita bahas di awal kali ini pendengar yaitu tentang AC. Dan tahukah Anda pendengar, AC modern pertama kali diciptakan oleh Willis Haviland Carrier pada tanggal 17 Juli 1902 di New York, Amerika Serikat. Dan menariknya pendengar, AC pada awalnya bukan diciptakan untuk kenyamanan manusia, melainkan untuk menyelesaikan masalah operasional di sebuah industri. Adapun tujuan awal yang terjadi di percetakan ya pendengar, masalah di percetakan, Willis Carrier yang saat itu bekerja sebagai insinyur di Buffalo Forge Company ditugaskan untuk memecahkan masalah di perusahaan percetakan Sackett Wills Lithographic dan Publishing di Brooklyn ya pendengar. Dan masalah yang ada di sana yaitu kelembapan udara yang tinggi membuat kertas cetakan melar, menyusut, dan tinta printer menjadi luntur atau tidak sejajar. Dan solusinya pendengar, Carrier merancang mesin listrik yang mengalirkan udara melalui pipa dingin. Udara dingin tersebut berhasil menurunkan kelembapan sekaligus menstabilkan suhu ruangan agar kertas tidak rusak. Mesin inilah yang menjadi cikal bakal AC modern pertama di dunia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

Adapun garis waktu perkembangan AC pendengar, yang pertama yaitu di masa kuno atau peradaban Romawi dan Persia ya. Orang Romawi mengalirkan air dingin dari akuaduk ke dalam dinding rumah untuk mendinginkan ruangan. Lalu pada tahun 1842 oleh Dr. John Gorey ya, seorang dokter asal Florida pendengar, membuat es buatan untuk mendinginkan kamar pasien demam kuning dan malaria. Mesin pembuat esnya dipatenkan tahun 1851 dan menjadi fondasi awal pendinginan mekanis. Dan pada tahun 1902 oleh Willis Carrier pendengar, menciptakan sistem AC listrik modern pertama yang mengontrol suhu sekaligus kelembapan udara. Lalu pada tahun 1925 masuk ke bioskop ya pendengar, AC mulai digunakan untuk kenyamanan publik. Bioskop Rivoli Theater di New York memasang AC untuk menarik penonton yang kepanasan saat musim panas. Lalu pada tahun 1928, AC rumah pribadi ya pendengar, Carrier memperkenalkan produk bernama Weathermaker ya, unit AC pertama yang dirancang khusus untuk rumah tinggal. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan paniculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.
2: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan masih di sesi tahukah Anda pendengar, dan ada pun fakta unik tentang AC pendengar. Jadi pendengar, yang pertama yaitu fakta unik tentang AC ya, yaitu pencetus istilah AC conditioning ya, atau istilah ini sebenarnya bukan dibuat oleh Carrier, melainkan oleh seorang insinyur tekstil bernama Stuart W. Kramer pada tahun 1906 saat ia mencari cara mengontrol kelembapan di pabrik kainnya. Lalu mengubah arsitektur dunia pendengar, sebelum ada AC, bangunan dirancang dengan langit-langit tinggi, koridor panjang, dan jendela besar agar angin bisa masuk. Setelah AC populer, arsitek mulai bisa membangun gedung cakar langit kaca yang tertutup rapat. Lalu pendengar, AC juga menjadi penyelamat di industri film ya. Dulu bioskop selalu sepi saat musim panas karena ruangan menjadi sangat pengap. Penggunaan AC di bioskop berhasil mengubah industri film menjadi bisnis yang menguntungkan sepanjang tahun. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

mestinya tidak secepat ini kau lupa tentang hari-hari kita. Berkesah gundah, bersenandung gelisah, masing-masing dari kita menyatakan lelah mengenai kegiatan seharian menentukan langkah. Tapi semua telah binasa. Kau melakukannya lebih dari satu rasa, dengan tega dan tidak terduga, tanpa curiga, aku percaya. Kini hanya aku yang tersisa. Kau biarkan berserakan, menikmati semuanya yang belum reda, bersama lapang dan panjang kepasrahan. Dan benar saja, menyayangimu harus siap terburu.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya. Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
1: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
0: Wah, cobain ah.
2: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.
3: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini menemani di ruang dengar Anda, dan masih di sesi tahukah Anda pendengar, dan tahukah Anda pendengar teknologi AC terbaru saat ini berfokus pada efisiensi energi berbasis kecerdasan buatan atau AI, konektivitas smart home atau IoT, sistem pendingin tanpa embusan langsung seperti wine free, serta pemurnian udara tingkat tinggi untuk kesehatan. Inovasi utama pada AC modern pendengar yang pertama yaitu AI Energy Mode dan Smart Control ya, mengatur konsumsi listrik secara otomatis dengan menganalisis kebiasaan pengguna dan kondisi ruangan secara real time serta terhubung ke aplikasi ponsel. Lalu adanya teknologi inverter tingkat lanjut pendengar menggunakan kompresor putaran variabel yang menyesuaikan suhu secara presisi tanpa poros listrik saat stabil. Lalu sebagai fitur kesehatan dan sterilisasi pendengar dilengkapi penyaring debu rapat atau high density filter atau ionizer hingga lampu UV untuk membunuh virus dan bakteri. Kemudian ada comfort cooling atau wind free ya, mendinginkan ruangan melalui ribuan lubang mikro tanpa membuat angin terasa meniup langsung ke tubuh. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: putusan MK bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
1: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali?
2: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporan sampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: apa? Bukan dong, masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif
5: mungkin? Ya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah ini.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Kalau 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2028. Kalau 2028 kan pembahasan itu
4: sebelumnya MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, NTT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anin Falahuddin Makhrus atau Kus Anin meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia

0: yang sangat rentah dikirim ke tanah suci.
1: Evaluasinya adalah laki-laki masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
0: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan pelayanan di Armusna.
2: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggara tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu. Terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
0: Diketahui, usulan yang siapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
3: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, selamat.
4: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Pudi masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pemakaman siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Haskur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transko Arapura sekitar 17 orang dan 400 project sekitar 13 orang meninggal dunia 1 dan Raksa Mas sekitar 7 orang. SP Aila 17 sekitar 7 orang dan Aiken Daniel sekitar 1 orang meninggal, Clara Smart sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya sebenar informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Untuk itu Mas, untuk saat ini.
3: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan, salah salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut, yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
6: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
7: 20% kalau yang divisa dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
5: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
9: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
8: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
9: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke 129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
10: Aduh, paradamnya, kalau hujan juga ada kehujanan, kalau hujanan aja kadang kejicet, kalau papan bisa terbusuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali, karena sudah dibantu perbaikan lahan TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali, dan apa, tukangnya yang berdiri dulu, senang. Ya, senang sekali, terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batang, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
11: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan...
12: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
11: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang.
12: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
13: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing, nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
12: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
14: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
15: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. menjaga keseimbangan.
14: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Cao Ki-moon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
3: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun

0: Indonesia.
1: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, hari ini gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
2: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
3: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
2: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
4: Saya setuju.
2: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
5: 6 miliar.
2: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
3: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
6: Jadi kalau insya Allah, di sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
7: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
3: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, akan kita ikuti bersama mimbar agama Kristen yang dibawakan oleh Pendeta Markus dengan topik berkat Tuhan kepada umat. Selamat mendengarkan.
2: Mimbar agama.
3: Saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa Radio Republik Indonesia wilayah Kalimantan Timur, pada kesempatan hari ini saudara kembali berjumpa dengan saya Pendeta Markus di tempat ini dari kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, akan mengarahkan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Di kesempatan hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, satu tema kebenaran firman Tuhan yang saya ingin angkat untuk kita hari ini, yaitu Tuhan memberkati umatnya pada waktu dia percaya kepadanya. Sekali lagi, Tuhan memberkati umatnya pada saat dia percaya kepadanya. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, yang di mana hari ini kita akan berbicara dari satu keberkatan Tuhan kepada umat Israel, yaitu pada waktu itu umat Israel mengalami masalah, tantangan, hambatan. Dan pada kesempatan hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar melihat kembali bahwa betapa Allah itu memberkati dan mengasihi umat Israel. Mari kita, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan tundukkan kepala kita, kita akan berdoa kepada Dia supaya Tuhan memberkati renungan kita pada hari ini. Bapa di sorga, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan di kesempatan hari ini, kami berseru di hadapan-Mu, kami mohon berkat Allah dan kemurahan-Mu ada bersama dengan kami. Kiranya berkat-Mu mengalir dalam hidup kami dan memberkati setiap umat Tuhan yang ada dimanapun berada. Kiranya berkat Allah hari ini menyertai kami, kuduskan kami, layakkan kami menghampiri Tuhan di dalam doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan, wilayah Kalimantan Timur yang saya cintai, satu tema kebenaran firman Tuhan, jika Allah memberkati umat-Nya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi berketujuh jalan mereka akan lari daripada depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadanya, diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Dan hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan-Nya untuk memberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu dan pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang engkau sampaikan pada hari ini, kalau engkau akan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang akan kuberikan kepadamu pada hari ini, engkau dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di sini penulis kitab ini dia ingin menyampaikan pesan kepada kita, bahwa pesan yang pertama, jika engkau baik-baik mendengar perkataan Tuhan Allahmu, maka engkau akan diberkati. Ayat yang pertama itu menarik, jika engkau baik-baik mendengar perkataan Tuhan Allahmu. Kenapa ayat itu muncul di ayat yang pertama? Karena dia kepingin, dia tahu persis porsi, dia tahu persis bagaimana janji Tuhan itu kepada umat Israel pada waktu itu. Jika engkau memperkatakan firman-Ku di dalam hidup keluargamu, anak-anakmu, dalam apapun yang engkau kerjakan, pasti engkau akan diberkati. Perkaranya, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sering kadang-kadang kita tidak setia kepada Tuhan dalam begitu banyak cara, sehingga kadang-kadang kita tidak mendapatkan berkatnya, sehingga kita kadang-kadang kita tidak mendapatkan kebelas kasihannya. Dan di ayat kedua dikatakan, segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau. Ayat-ayat demi ayat itu baru kata berkat dan selainnya. Tetapi di awalnya kunci daripada ayat ini, bahwa kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus senantiasa memperkatakan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan hari ini, mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan saja sekedar kita rajin beribadah, rajin berdoa, tetapi hidup kita tidak jadi berkat bagi orang lain, hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi Tuhan mau supaya hidup kita diberkati, bukan saja dari berkat jasmani, tetapi berkat rohani. Di ayat-ayat itu, berkat-berkat jasmani itu muncul setelah itu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Maka jadi katakan begini, di ayat yang keempat, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu dan lain sebagainya, itu upah daripada mendengar firman Tuhan. Jadi saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada pada kesempatan hari ini, kalau kita ingin mendapatkan berkat jasmani, kita harus juga harus duluan melakukan berkat rohani dalam kehidupan kita. Untuk itu, di kesempatan hari ini, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan dalam hidup ini. Karena saya percaya bahwa hidup yang kita hadir hari ini karena kemurahan Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara ada hari ini karena Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita benar-benar menjadi pendengar, menjadi pelita di tengah-tengah bangsa dan keluarga kita. Dan ayat demi ayat itu tadi, setelah itu diberkatilah secara rohani, jasmani, setelah itu Tuhan mengangkat engkau bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala, katanya. Itu dampak daripada melakukan firman Tuhan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, sekali lagi, berkat-berkat Allah secara jasmani dan rohani itu akan kita dapatkan, kita akan nikmati, kita akan ada bersama dengan mereka. Untuk itu, kesempatan hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, mari kita menjadi orang Kristen, bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi menjadi orang Kristen yang luar biasa. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang cuman mendengar, cuman menjadi orang pasif di gereja, tetapi jadilah orang yang bertumbuh, jadilah orang yang berbuah. Makanya firman Tuhan bilang, hendaklah engkau berbuah, menghasilkan buah, karena setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, kata firman Tuhan, akan ditebang dan akan dibuang dan akan dibakar dan lain sebagainya. Untuk itu Tuhan menuntut kita menjadi buah, bukan saja sekedar untuk mendengar, untuk menjadi orang Kristen yang pasif di gereja, tetapi menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah itu. Selama ini mungkin kita kembali melihat bahwa begitu banyak orang yang hidupnya berkemewahan, hidupnya berkecukupan, hidupnya punya banyak uang, banyak fasilitas dan lain sebagainya, tetapi berapa banyak mereka hidup, berapa banyak mereka mencintai Tuhan, berapa banyak mereka mungkin hidupnya dekat dengan Tuhan. Di kesempatan hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi, biarlah kesempatan hari ini menjadi kesempatan emas, kesempatan yang luar biasa bagi kita. Biarlah kita senantiasa, kalau kita mau diberkati Tuhan, kuncinya kita harus mendengar suara Tuhan dan kita harus memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ayat demi ayat ini tadi kuncinya, sampai ayat yang keberikutnya dikatakan, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti janjikan-Nya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan. Diulangi berkali-kali, berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan-Nya ditunjukkan-Nya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan yang disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan yang dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Begitu dahsyat ayat-ayat demi ayat ini. Jika engkau mendengarkan suaraku, maka diberkatilah engkau. Dibukakanlah tingkap langit, dicurahkan berkat bagimu, dan diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah engkau sampai berlimpah-limpah. Bukan berkat yang biasa-biasa, saudara yang kali Tuhan, tetapi berkat yang berlimpah, yang tidak terhitung oleh apapun. Untuk itu pada kesempatan hari ini, izinkan saya bersama-sama dengan saudara untuk melihat kembali bahwa betapa dahsyatnya Allah yang kita sembah, betapa dahsyatnya Allah yang kita yakini, betapa dahsyatnya apapun yang kita ingin lakukan hari ini. Mari kita benar-benar menjadi gambaran Kristus di tengah-tengah bangsa ini. Karena bangsa ini membutuhkan Anda, karena bangsa ini gereja Tuhan membutuhkan Anda. Karena gereja Tuhan ada bersama dengan saudara, makanya pada kesempatan hari ini mari kita menjadi teladan bagi banyak orang. Karena orang-orang yang memiliki teladan itu yang akan hidupnya tenang, hidupnya diberkati, hidupnya dituntun karena Tuhan. Jadi kuncinya yang pertama adalah orang yang takut akan Tuhan, yang kedua yang mendengarkan suara Tuhan serta melakukannya. Di ayat itu memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Yang kedua, mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Maka diberkatilah mereka di ladang, diberkatilah mereka buah kandungannya, diberkatilah seluruh apapun yang mereka kerjakan. Dan yang menjadi hebat saudara, pada waktu kita memimpin, pada waktu kita mengerjakan apapun, diberkatilah bukan aku, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa melihat betapa Tuhan mengangkat saudara. Kalau hari ini mungkin engkau menjadi orang yang biasa-biasa saja, Tuhan belum angkat engkau menjadi orang yang luar biasa. Tapi percayalah, pada waktu engkau setia dengan Tuhan, pada waktu engkau ada bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati, menuntun engkau ke arah yang benar. Tuhan akan memagari engkau, apapun yang engkau kerjakan diberkati, diberikan keberhasilan. Makanya keberhasilan kita itu bukan terlepas dari tanggung jawab Tuhan kepada kita, tetapi ada tanggung jawab Tuhan dalam hidup kita, saudara dan saya. Makanya hari ini umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada, melalui siaran radio Republik Indonesia Kalimantan Timur hari ini, mari kita menyelidiki hati kita masing-masing. Sudahkah, pertanyaan saya, sudahkah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Sudahkah kita merenungkan firman Tuhan itu dan melakukannya dalam hidup kita? Kalau selama ini mungkin kita abai, mungkin kita jarang ke gereja, mungkin kita jarang mendengar firman Tuhan, mungkin kita jarang membaca Alkitab, tapi izinkan saya pada kesempatan hari ini, mari kita melakukan tindakan yang baik. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif, tapi jadilah orang Kristen yang aktif, jadilah orang Kristen yang berbuah di tengah-tengah bangsa ini. Untuk itu hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, mari kita menjadi umat Kristen yang sungguh-sungguh menegakkan hidup kita. Karena hidupmu adalah berarti bagi Tuhan, hidupmu akan jadi berkat bagi orang lain. Karena saya percaya bahwa hidup kita akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan berkat Tuhan. Kesempatan hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup di dalam tangan kasih Tuhan. Yang hari ini Tuhan ingin supaya kita memiliki kemampuan untuk memisahkan, untuk menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini, keluarga kita, gereja Tuhan. Makanya jangan pernah tawar hati. Tantangan apapun yang kau hadapi hari ini, firman Tuhan hari ini datang kepadamu, engkau akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Apapun tantangannya, apapun hujatan, apapun mungkin hal-hal yang tidak engkau senangi hari ini, ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, dan Tuhan memberikan kepada saudara kekuatan, kemampuan untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati. Makanya untuk itu hari ini saudara yang kasih Tuhan, izinkan saya untuk melaksanakan, untuk mengingatkan saudara kembali melalui renungan ini. Karena Tuhan akan memberkati saudara, akan memimpin saudara ke arah yang benar, bukan ke arah yang salah. Untuk itu hari ini, kesempatan pada hari ini, mari kita sungguh-sungguh jadikan hidup kita berarti bagi Tuhan. Karena hidup yang berarti bagi Tuhan adalah hidup yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan menjadi penonton firman Tuhan. Makanya firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Mari kita hidup memiliki wawasan tentang firman Tuhan, memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jangan kita pernah hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Karena hidup yang benar adalah hidup yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan serta melakukannya. Untuk itu hari ini saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, dari Radio Republik Indonesia Kalimantan Timur hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara. Sekali lagi saya ulangi kepada saudara, kalau engkau mau jadi berkat bagi orang lain, hendaklah engkau hari ini menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan menjadi pendengarnya. Orang yang menjadi pendengar adalah biasanya orang yang biasa banyak bicara, sedikit bekerja. Untuk itu hari ini, mari kita sungguh-sungguh nikmati kemurahan Tuhan, nikmati keberkatan Tuhan. Karena orang-orang yang menjadi berkat itu adalah orang-orang yang hari ini senantiasa melakukan perkara-perkara yang besar di hadapan Tuhan. Bukan menjadi orang yang kerdil, bukan menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi menjadi orang yang senantiasa menjadi puncak daripada kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya. Karena roh modelnya ada dalam hidup kita, karena roh model firman Tuhan itu dalam hidup saudara saya. Pada waktu saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah komunitas saudara, di tengah-tengah hidup saudara, di tengah-tengah keluarga saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita menjadi orang Kristen yang berbuah, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Karena bangsa ini membutuhkan Anda, karena bangsa ini ada bersama dengan saudara. Jangan pernah saudara merasakan bahwa saya enggak berguna, saya tidak punya kemampuan apa-apa, saya tidak punya kompetensi apa-apa, saya tidak punya bakat, saya tidak punya jabatan apa-apa. Tetapi mulai dari kecil, kalau engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara besar. Karena orang yang diberikan perkara kecil dia kerjakan dengan baik, dia akan ditambahkan perkara yang besar. Karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang hidup yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan orang yang biasa-biasa yang hidupnya tidak mengasihi Tuhan dengan baik. Untuk itu saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Karena bangsa ini sekali lagi membutuhkan saudara dan saya. Karena bangsa ini membutuhkan kehidupan rohani yang baik. Karena bangsa ini membutuhkan contoh dan teladan yang baik. Jadilah teladan dalam segala hal. Jangan engkau menganggap bahwa engkau adalah orang yang biasa-biasa saja. Teladan itu bukan berarti berbicara tentang tua dan muda, tetapi teladan itu berbicara tentang bagaimana kita menjadi contoh di tengah-tengah keluarga kita dan bangsa ini. Banyak orang jadi tua tetapi dia tidak menjadi contoh dan teladan bagi keluarga, jadi bagi bangsanya, bagi lingkungannya. Tetapi banyak orang muda yang menjadi bisa jadi teladan di tengah-tengah bangsa ini. Dia melakukan apapun, kreativitasnya ada, dan dia bisa melakukan apapun bagi orang-orang yang lain yang membutuhkan pertolongannya. Untuk itu hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan pada hari ini mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang cakap, yang bukan sekedar menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menaikkan derajat hidup kita untuk kita bersanding dengan orang lain. Karena orang lain mungkin jauh lebih baik daripada kita. Dan hari ini saudara memiliki Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang saudara sembah dengan saya, saudara renungkan dengan saya. Karena saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hari ini ada bersama dengan firman Tuhan itu. Untuk itu di kesempatan hari ini mari kita sekali lagi menjadi teladan. Karena berkat Tuhan itu akan memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, bukan orang yang biasa-biasa saja. Dan berkat Tuhan itu jatuh kepada orang-orang yang sungguh setia kepada Dia. Salah satu teladan yang kita ingin mungkin lihat pada waktu Ayub mendapatkan ujian oleh Tuhan, apakah dia menyerah? Apakah dia tidak setia kepada Tuhan? Melainkan dia sampai akhir hidupnya, sampai akhir hidupku aku akan tetap setia kepada Dia, kepada Tuhan yang memberikan kehidupan ini. Untuk itu di hari ini, kesempatan hari ini, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, teladan saudara, hidup saudara, contoh saudara adalah contoh yang hidup. Sekali lagi, kalau Ayub hari itu bisa melewati masa-masa sulit yang dihadapi, saudara dengan saya juga bisa menghadapi masa-masa sulit kalau saudara bersama dengan Tuhan. Hendaklah engkau hidup bersama dengan Tuhan. Hendaklah engkau, firman Tuhan berkata, hendaklah engkau berpadanan dengan Injil Kristus. Karena Injil Kristus yang engkau percaya itu adalah Injil yang hidup. Karena Injil Kristus yang engkau percaya, yang engkau baca itu adalah Injil yang sungguh-sungguh memberikan, membangkitkan gairah. Untuk itu hari ini, mari kita sungguh-sungguh menjadi teladan di tengah-tengah bangsa ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan. Bila kesempatan hari ini kami boleh bersama dengan engkau, berkati firman-Mu hari ini menjadi keberkatan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya pendengar, kembali kita dengarkan bersama mini drama dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang, produksi RRI Ranai. Selamat mendengarkan.
2: Yur, sayur, sayur, sayur. Yang sayur, yang sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur, sayur.
3: Semangat nyu, manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
2: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini, sini, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
2: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, gak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
4: Manisem,
2: ya.
4: Petai ada tak?
2: Ada.
4: Saya Kak Leha, pagi ni nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
3: Sedap tu Joya.
2: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
4: Pasti lauk belilah tu. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
3: Manalah kita tahu Joya.
4: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
3: Tak pernah.
4: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
3: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
2: Betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
4: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
3: Apa tu?
4: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
3: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
2: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
4: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson, tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah.

0: marah.
1: Leha. Pasti dia tu nak pamer lah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah, ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
0: Alhamdulillah, kesukaan saya ni. Terima kasih Joyah ya.
1: Yelah.
0: Dah, kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joyah. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: rumah tu mau dia nak suka si cuma awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik saya tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu akan libur. Baik balanjo lah.
0: Siap. Asal dulu bang.
1: Ya Allah, bunyi apa tu?
0: Bang, wak cari akan luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: syukurlah, Joya. Engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan seperti biasa pendengar, di Ngobras akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Ratusan pesepeda 7 negara meriahkan KAI Ngebelkom 2026. Sebanyak ratusan cyclist atau pesepeda dari 210 komunitas dan 7 negara memadati kota Madiun, pendengar. Mereka resmi memulai ajang balap sepeda KAI Ngebelkom 2026 yang dilepas dari halaman kantor KAI Daop 7 Madiun menuju Telaga Ngebel Ponorogo pada Sabtu 1 Agustus 2026. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menyebutkan antusiasme peserta tercatat sangat tinggi, jumlah pendaftar melonjak hingga 500 orang dari target awal 300 peserta. Menyemarakan kemeriahan ajang ini, pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun menghadirkan promo diskon tarif tiket kereta api hingga 20% bagi masyarakat umum dan peserta event. Ia meyakini pemberian diskon ini merupakan bentuk loyalty program sekaligus komitmen KAI dalam mendukung gaya hidup sehat, memperkuat brand image, serta mendorong penggunaan transportasi publik yang aman dan ramah lingkungan. Tohari menambahkan melalui sinergi antara transportasi publik dan event olahraga daerah ini, KAI berharap dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendongkrak pariwisata lokal Madiun dan Ponorogo. PJ Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, menyampaikan rasa bangganya atas terpilihnya Kota Madiun sebagai tuan rumah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pernahkah Anda mendengar nama-nama hari seperti Pahing, Legi, Pon, Kliwon, atau Wage? Dalam sejarah kerajaan-kerajaan Jawa di Indonesia, nama-nama hari tersebut disebut dengan Hari Pasaran Jawa. Bermula saat digunakan secara resmi oleh Kesultanan Mataram dengan dua sistem penanggalan yang digunakan, yaitu kalender Masehi dan kalender Jawa. Kalender Masehi digunakan agar urusan administrasi kerajaan dapat selaras dengan kegiatan sehari-hari masyarakat umum. Sedangkan kalender Jawa digunakan sebagai patokan penyelenggaraan upacara-upacara adat kerajaan. Perhitungan penanggalan Jawa ialah berdasarkan peredaran bulan yang mengitari bumi.
1: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
2: Informasi di Ngobras selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. RRI Samarinda, Gandeng, KJS, dan Fokus Sukseskan RRI Fest 2026. Radio Republik Indonesia atau RRI Samarinda mulai mematangkan persiapan pelaksanaan RRI Fest 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6 September 2026. Dalam kegiatan tersebut pendengar, RRI Samarinda menggandeng Komunitas Jalan Sehat atau KJS Kalimantan Timur dan Forum Kalimantan Timur Sejahtera atau Fokus sebagai mitra kolaborasi. Kepala Stasiun RRI Samarinda, Siti Saraswulan, bersama jajaran manajemen meninjau lokasi kegiatan di halaman GOR Kadri Oning Sempaja, Samarinda pada Minggu 2 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan lokasi sekaligus membangun koordinasi awal bersama komunitas yang rutin menggelar kegiatan olahraga di kawasan tersebut. Siti Saraswulan mengatakan kolaborasi dengan KJS dan Fokus diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam peringatan Hari Radio ke-81 RRI Fest dirancang tidak hanya sebagai kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang mengajak masyarakat menjalani pola hidup sehat. Ia menilai antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan jalan sehat dan senam di Gor Sempaja menjadi potensi besar untuk menyemarakan RRI Fest. Kehadiran masyarakat yang datang secara rutin juga menunjukkan bahwa kegiatan olahraga bersama telah menjadi bagian dari aktivitas akhir pekan warga Samarinda. Rangkaian kegiatan RRI Fest direncanakan meliputi jalan sehat, senam bersama, acara seremonial, kuis interaktif, serta pembagian hadiah. Konsep kegiatan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut oleh RRI Samarinda, KJS, dan Fokus agar seluruh rangkaian dapat berjalan tertib, meriah, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Siti mengajak masyarakat Samarinda dan Kalimantan Timur untuk hadir serta menyemarakan RRI Fest pada 6 September 2026. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
3: Ah, sok suci kamu, teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
3: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
3: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar, Kang.
5: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
6: Informasi di Ngobras selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Pawai Merah Putih Pariwari semarakan awal peringatan HUT Kemerdekaan RI. Pemerintah Distrik Pariwari mengawali rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar pawai merah putih pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan masyarakat dari 6 kampung dan 3 kelurahan di wilayah Distrik Pariwari. Pawai tersebut juga mendapat dukungan dari komunitas pendukung World Cup 2026, Pangkalan Ojek, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Kehadiran berbagai kelompok tersebut semakin menambah semarak suasana pawai dalam menyambut bulan kemerdekaan. Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo mengatakan pawai merah putih menjadi agenda pembuka untuk membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara. Ia mengaku bersyukur karena kegiatan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat termasuk komunitas pendukung World Cup 2026 dan Pangkalan Ojek. Abdul Rashid juga menyampaikan apresiasi kepada Polres Fakfak, Satuan Lalu Lintas, Babinka Patipmas dan Koramil yang memberikan pengamanan selama pawai. Menurutnya dukungan aparat keamanan sangat penting untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Ia juga mengajak masyarakat melanjutkan semangat kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di depan rumah, tempat usaha, maupun lingkungan masing-masing. Pemerintah Distrik Pariwari berharap semangat pawai merah putih tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Momentum tersebut diharapkan mampu memperkuat persatuan, kebersamaan, dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia di tengah keberagaman masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.
0: RRI Senawa dengan

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an, 90-an, kesayangan kita semua tentunya. Dan seperti biasa pendengar di ruang rindu, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 081250523938.

Oke, sayang sekali terputus untuk Kasiska yang ada di Kota Bangun. Kenapa gerangan nih terputus? Ditunggu kembali kembali Kasiska ya di 0812 5052 3938.

0: lagu singgungannya lah. Ada kayak lagunya, Bung Tommy.
1: Di kamar ini Tommy J Pisa ya, belum ya. Belum mana ada nih, nggak ada nih.
0: Oh, belum ada ya? Kadang-kadang dulu aku pernah kena, anu kan ada dulu kan.
1: Coba aku cari di YouTube ya, di kamar ini judulnya ya. Dari Tommy J Pisa. Kita coba lihat. Nah, di YouTube pun tidak ada ini, Abang Putra Banjar.
0: Hah?
1: Di YouTube pun tidak ada nih judulnya yang di kamar ini dari Tommy J Pisa.
0: Yang ini aja dah lagunya.
1: Gimana? Gimana? Oke, putus-putus nih suaranya, tidak terdengar nih. Halo.
0: Mas, ini aja dari kamu aja.
1: Gak suaranya putus-putus, paget-paget nih, Bang Putra Banjar.
0: Saya mau di Sumbang, di luar perindu kamu.
1: Oh, duel Sumbang. Oke, oke. Dicarikan.
0: Ada kah?
1: Di sebentar ya, dicarikan duel Sumbang.
0: Ada.
1: Sebentar.

0: Apa tadi judulnya itu? Di sini
1: ada rindu aku rindu bang.
0: Di sini adanya laut. Terus kalau bulan bisa ngomong.
1: Ya nanti kan ada rindu aku rindu kamu juga.
0: Nah itu kayaknya liriknya deh, bukan judulnya deh.
1: Oh liriknya ya.
0: Lain judulnya kayaknya tuh. Apa ya sebentar ya, kada hafal juga nih, ntar ya kita cari judulnya.

0: Dari oh ada yang dari Nini Karlina sama Duel Sumbang. Yeah. Aku Rindu Kamu, ada.
1: Iya, yeah, ada kan?
0: Betul. Ada. Lanjut yeah. Sapa salamnya.
1: Ya, sapa salamnya buat saudaraan aja kan. Nih, coba gimana nih? Bang
0: Bagus.
1: Bang Dani.
0: Bagus Setiawan.
1: Oh, Bang Bagus. Ya, buat Bang Bagusnya kalau di mudah-mudahan selamat sampai rumah. Itu aja Bang Bagus. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali ya untuk penelpon pertama kita di Ruang Rindu pada malam hari ini. Mendengar ada Bang Putra Banjar di Muara Pahu ya, suaranya terputus-putus tuh. Yang tadi puterin lagunya Nini Karlina featuring Duel Sumbang, Rindu Aku, Rindu Kamu.

Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lah ya, di sesi pertama ini sambil menunggu penelpon yang bergabung, kita hadirkan terlebih dahulu dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Bang Putra Banjar ya, Rindu Aku, Rindu Kamu, selamat mendengarkan.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Orang-orang pada ngeliatin kita ya?
2: Udah, biarin aja. Mungkin mereka nggak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
3: Permisi, Mbak. Maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping Mbak, yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
1: Ih, apaan sih, Mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
2: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, nggak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
4: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

0: Oke, pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Rindu Aku Rindu Kamu dari Nini Carlina featuring Doel Sumbang dan juga Telepon Rindu dari Nani Sugianto. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Dan pendengar sudah ada Bang Andre Kuyung yang bergabung nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Kita juga jual hari ini.
0: Gimana kabarnya nih Bang Andre?
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca aman ya?
1: Lagunya ini aja deh.
0: Apa-apa.
1: Bila kau rindu baliklah bantal.
0: Oke, siap.
1: Bantal.
0: Dicarikan.
1: Bila kau rindu balik bantal.
0: Ada tuh lagunya.
1: Oke.
0: Sapa salam istirahat.
1: Ini khusus buat adikku Putri Durung ya, dengan bayangnya mudah-mudahan sehat juga ya.
0: Amin.
1: Bersama mama di sana. Buat kak putra banyak, kak putra kita, kak putra kusir, adik Ani juga nih, malam juga sehat bersama keluarga di sana ya.
0: Amin.
1: Buat mama Erni juga nih, malam juga sehat ya. Buat DM juga juga sehat, Desis Kota banget juga. Buat Ayana Idris juga mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
1: Buat ini juga Kak Edi Permana juga mudah-mudahan juga sehat, Dek Cindy juga nih. Buat ini juga nih, buat adik Maya di Berau ya, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga di sana. Buat adik Eti juga di Penajam ya, bersama anak-anaknya, bersama yayangnya juga. Buat ini juga nih, buat adik Ajeng bersama Bunda di sana, mudah-mudahan juga sehat ya, sekeluarga, amin. Buat pokoknya semuanya lah deh.
0: Oke, siap.
1: Aku tunggu lagunya ada kah?
0: Ada dong.
1: Oke, aku pamit dulu. Standby. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali buat Bang Andre Kuyung ya, pendengar Medari Putri lagunya Nia dan Yati. Bila kau rindu, baliklah bantalmu.

Masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 393.

0: Oke, baik, Kareka Siska di Kota Bangun yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Kang Rindu.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Siska? Kenapa terputus tadi?
1: Baik,
0: kenapa tuh terputus tadi tuh telepon pertamanya?
1: Tahu nih.
0: Cuaca aman ya?
1: Aman ini sementara.
0: Mau request lagu apa nih Kak Siska?
1: Minta lagu dari Nadia.
0: Dari siapa?
1: Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan. Dia apa judulnya?
1: Sudah Kubilang.
0: Sudah Kubilang. Ada sapa salamnya silakan.
1: Salamnya tadi itu Banjar. Ada Bandulan. Ada Tidi. Ada Tikar Lampin, ada Kemana, ada Rima, ada Bang Dio, lagi ini ada, siapa lagi nih Bang?
0: Siapa lagi? Ada Bang Andre, ada Mikael, ada Bunda Rosi.
1: Bunda Rosi, ada Bunda Rosi, ada Bunda Rosi. Ya, pokoknya ada Bunda kecuali
0: siap.
1: Bang, sehat aja ya kalau pulang nanti.
0: Siap selalu.
1: Salamnya buat semua aja. Makasih malah.
0: Siap. Selamat malam kembali ya buat Kak Siska yang ada di Kota Bangun. Pendengar, sepertinya jaringan sedang tidak baik-baik aja pada malam hari ini ya. Dari tadi beberapa penelpon suaranya agak putus-putus tuh. Kenapakah gerangan ini ya? Karena cuaca kah atau apa ya? Dan Kak Siska tadi minta dibeterin lagunya Nia Daniati ya, Bila Kau Rindu Balik. Bukan ya, Christine Panjaitan, dah sudah kubilang. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 22 menit ke 26 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 34 menit ya ke depan ya, Ruang Rindu dapat menemani di ruang dengar Anda. Maka langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Ruang Rindu pada malam hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Kita hadirkan dari Nia Daniati ya, Bila Kau Rindu Baliklah Bantalmu. Selamat mendengarkan.

0: Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.
1: Dek, kunci mana?
2: Tuh, di situ.
1: Mana?
2: Itu nah, di situ.
1: Ya, di mana?
3: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Cek, ikut lagi. Yuhu, mantap.
1: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.

Pagi baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar Malam ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar Malam ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Pemkab Kukar apresiasi program kerja nyata mahasiswa UGM di Desa Karangtunggal. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menilai berbagai program yang dijalankan mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Gajah Mada atau UGM di Desa Karangtunggal mampu mendukung pengembangan kawasan pertanian terpadu atau KPT. Hasil pengabdian tersebut dinilai tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi contoh pengembangan kawasan serupa di daerah lain. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakap Kutai Kartanegara, Muhammad Irianto, mengatakan mahasiswa KKN berhasil menghadirkan program yang melihat kebutuhan desa secara menyeluruh. Menurutnya hal itu menjadi nilai lebih karena pengembangan KPT memang membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Irianto menyebut salah satu hasil yang menarik dari program KKN UGM adalah penyusunan peta kerawanan bencana. Ia menilai peta tersebut dapat menjadi panduan dalam pengembangan kawasan, termasuk menentukan lokasi yang lebih aman untuk pertanian maupun permukiman. Lebih lanjut pendengar, Irianto juga menuturkan bahwa hasil kerja mahasiswa ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas disiplin ilmu,

Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Tuh lihat deh, ngapain tuh orang buka kandang ayam?
1: Woi, maling! Maling! Maling!
2: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
1: Duh, maaf, Mas, maaf. Kami kira maling.
2: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.
3: Informasi di Sendawara malam ini selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Berau perkuat sinergi penyuluh dan brigade pangan wujudkan swasembada. Kabupaten Berau terus memperkuat langkah menuju swasembada pangan melalui penguatan koordinasi dan sinkronisasi pendampingan program strategis Kementerian Pertanian. Dengan potensi lahan pertanian yang luas, keberhasilan peningkatan produksi kini semakin diarahkan pada optimalisasi peran penyuluh pertanian dan brigade pangan atau BP sebagai ujung tombak pendampingan petani di lapangan. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pendampingan program strategis Kementerian Pertanian yang berlangsung di ruang pertemuan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau, Lita Handini, serta dihadiri Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Muhammad Amin, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur Ahmad Asuban, bersama seluruh penyuluh pertanian dan brigade pangan program optimalisasi lahan atau OPLAH maupun CSR di Berau. Dalam sambutannya, pendengar, Lita Handini menegaskan bahwa Berau memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah penopang ketahanan pangan, namun luasnya potensi lahan pertanian masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya petani. Karena itu, pendengar, keberadaan penyuluh pertanian dan brigade pangan menjadi faktor penting untuk memastikan petani memperoleh pendampingan yang berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas usaha tani. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
2: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
1: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
3: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga, baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

Jadi pendengar, penguatan sumber daya manusia di sektor pertanian dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan program strategis nasional. Tidak hanya menghadirkan teknologi dan bantuan sarana produksi, tetapi juga memastikan inovasi dapat diterapkan secara efektif melalui pendampingan yang intensif kepada petani. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat adopsi teknologi sekaligus meningkatkan efisiensi usaha pertanian di tingkat lapangan. Kepala BRMP Kalimantan Timur, Ahmad Subhan, menegaskan bahwa percepatan swasembada pangan memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah penyuluh, brigade pangan, dan petani. Menurutnya, implementasi pertanian modern advanced agricultural system menjadi salah satu strategi yang harus terus diperkuat agar sektor pertanian semakin maju dan berdaya saing. Sementara itu, pendengar, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Muhammad Amin menekankan bahwa penyuluh pertanian dan brigade pangan merupakan garda terdepan dalam menyukseskan berbagai program prioritas Kementerian Pertanian. Ia mengingatkan pentingnya penyamaan persepsi, penguatan koordinasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar setiap program dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi petani. Melalui koordinasi yang semakin kuat dan semangat kolaborasi yang terus dibangun, Berau diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pertaniannya sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Timur. Pendampingan yang profesional, penerapan teknologi pertanian modern, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan diyakini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
2: Besok aja.
1: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
3: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
1: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
4: Maaf, saya tidak mengerti.
1: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
4: Jangan males.
1: Aku gak males.
4: Kamu males.
1: Enggak.
4: Maaf, Anda tidak tertolong.
5: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
4: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.

0: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar malam ini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Duta Anti Narkoba Samarinda disiapkan jadi garda pencegahan di kalangan remaja. Upaya mencegah penyalahgunaan narkotika tidak lagi hanya mengandalkan penyuluhan dari aparat penegak hukum. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Samarinda kini memperkuat strategi pencegahan melalui pendekatan teman sebaya dengan menyiapkan duta anti narkoba sebagai agen edukasi di kalangan remaja. Strategi tersebut menjadi salah satu fokus dalam Grand Final pemilihan Duta Anti Narkoba Kota Samarinda 2026 yang digelar di Atrium City Centrum Samarinda Minggu 2 Agustus 2026. Sebanyak 10 finalis mengikuti tahapan penilaian akhir dengan menyampaikan visi, misi, serta gagasan mereka mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di tengah generasi muda. Kepala BNN Kota Samarinda, Kombes Pol Belni Warlansyah, mengatakan pembentukan Duta Anti Narkoba merupakan bagian dari strategi penguatan program pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat. Menurutnya pendengar, perang melawan narkotika tidak cukup dilakukan melalui penindakan hukum, maksud kami penindakan hukum semata, tetapi juga membutuhkan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ia menjelaskan remaja menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada pada fase pencarian jati diri dan lebih mudah dipengaruhi lingkungan sekitar. Dalam kondisi tersebut, pendengar, pendekatan yang dilakukan oleh sesama anak muda dinilai lebih mudah diterima dibandingkan penyampaian yang hanya berasal dari institusi pemerintah. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi di Sendawar malam ini ya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.
1: Rasa hadirmu.

Ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak itu dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang tadinya baru keluar dari kotak itu pun penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lain tersebut. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, ia bertanya, "Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya?" Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya justru merasa terheran-heran dan mulai menjawab, "Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini?" Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang baru terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika ditelaah lebih dalam, kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita lalui. Kita seolah seringkali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain yang bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Jadi, jangan takut untuk mengambil resiko. Kadang kalau tidak mencoba, kita tak pernah tahu apa yang akan menjadi hasilnya.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada, dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: Lama gak ketemu, apa kabar?
1: Eh, baik aja. Kamu gimana kabarnya?
0: Baik juga. Eh, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget. Padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
1: Iya.
0: Eh, kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang. Padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan. Soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal cantik banget loh ya kan. Dulu kayak Opo Korea waktu rambutnya masih pendek. Eh, terus tau gak? Si Jenny, primadona kelas kita dulu, malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa kayaknya lagi.
1: Eh, tau gak?
0: Iya, kenapa-kenapa?
1: Kamu makin cantik loh.
0: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek A.
1: Apalagi kalau dia.
0: Wow, bercanda.
2: Hargai orang lain dengan stop body shaming.

0: Saat ini, fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.
1: Jangan suka

0: Kalau datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
2: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
1: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
3: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

0: Pendengar kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ajak Anda selanjutnya mendengarkan Mutiara Pagi
1: bersama dengan Ustaz Rahmat. Silakan Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa makanan lil muslimin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bima rahmatin minallahi lanta lahum walau kunta faddan ghalidan qalbi lan faddu min hawlik. Wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyari minhum fil amr. Fa idza adamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Alhamdulillah, para pendengar Radio RRI Mutiara Pagi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang buat kita semua, khususnya pada Mutiara Pagi pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lapang, diberikan kesehatan badan, kemudahan dalam segala urusan aktivitas kita, dan mudah-mudahan apapun hajat-hajat kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga beliau, para tabi'in, para salafus shalih, yang mudah-mudahan kita semua sekeluarga mendapat syafaat nantinya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil akhir kelak. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Pendengar Radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim tentunya kita tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, kegagalan, ketidakpastian, dan tentunya harapan. Namun sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh larut dalam yang namanya keputusasaan. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin. Tentunya kita berharap, kita kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh keyakinan. Insyaallah inilah yang menjadi sebuah hakikat bahwasannya sikap tawakal kita itu akan melahirkan yang namanya optimisme. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bertermin pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat di surah Ali Imran ayat 159, Allah menyampaikan wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah menyintai orang-orang yang bertawakal. Maka ada beberapa poin hal yang tentunya kita akan jadikan sebagai bentuk sikap kita bertawakal kepada Allah, dan itu menjadi sebuah sikap optimisme kita sebagai seorang muslim dalam menjalani kehidupan kita. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan adalah kita bertawakal kepada Allah harus didahului dengan ikhtiar atau usaha. Tawakal bukan berarti kita berpangku tangan. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sebagai seorang muslim berusaha terlebih dahulu, kemudian bertawakal kepada Allah. Dalam surah At-Talaq disampaikan ayat 3, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tiga poin pelajaran buat kita dalam kita bertawakal dengan didahului dengan ikhtiar atau usaha itu adalah, yang pertama, kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Kedua, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Yang ketiga, menerima hasil dengan lapang dada. Maka tiga poin ini menjadikan kita seorang muslim yang bertawakal dengan mendahulunya dengan ikhtiar atau usaha, sehingga apapun yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan atas usaha kita itu, maka apapun hasilnya kita akan senantiasa berlapang dada kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu ciri kita sebagai seorang muslim yang dengan sikap tawakal kita akan menumbuhkan optimisme kita sebagai seorang muslim, dan tentunya dalam menjalani kehidupan kita, keseharian kita, di kehidupan kita dari kita kecil sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bentuk yang namanya optimisme seorang muslim itu adalah bagian dari ciri orang yang beriman. Seorang muslim tentunya harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu yakin bahwa setiap takdir itu akan mendatangkan hikmah. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Optimisme bukan berarti yakin semuanya berjalan sesuai keinginan, tetapi kita yakin bahwa apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik bagi hamba-hambanya. Nah, sehingga kita selalu dalam posisi optimis ya, karena kita menjadi salah satu ciri dari orang yang beriman. Yang ketiga, sikap tawakal dan optimisme seorang muslim itu dalam menjalani hidup, dia tidak mudah putus asa, bahkan harus menghindari yang namanya putus asa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Az-Zumar ayat 53, jangan

0: hati kita untuk terus memperbaiki diri kita, sehingga kita diharuskan sebagai seorang muslim, sikap tawakal kita dan hati kita optimisme itu adalah menghindari yang namanya putus asa. Jangan mudah putus asa. Kalau Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita, bahwasanya kita janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bentuk sikap tawakal dan optimisme seorang muslim itu akan membuahkan tawakal. Orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh yang pertama, hatinya jadi lebih tenang. Yang kedua, tidak lagi masa depan. Yang ketiga, semangat untuk terus berikhtiar atau berusaha. Yang keempat, yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu dekat. Nah, maka mudah-mudahan sikap tawakal dan optimisme kita sebagai seorang muslim ini dalam menjalani hidup, artinya bahwa tawakal itu bukan menjadi sebuah alasan untuk kita berhenti berusaha, tetapi kekuatan yang membuat kita tetap melangkah meskipun hasil belum dapat kita lihat. Optimisme seorang muslim lahir dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana, maha mengetahui, dan tidak pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diberikan hari-hari yang senantiasa kita ikhtiar yang terbaik, usaha kita yang terbaik, doa-doa kita yang tulus, tawakal kita yang benar. Dengan demikian insyaallah hati akan lebih tenang, langkah kita lebih mantap ke depannya, dan kehidupan kita lebih dipenuhi dengan harapan-harapan terbaik. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, senantiasa anugerahkanlah kepada kami hati yang selalu bertawakal kepada-Mu, lapangkan dada kami dalam menghadapi setiap ujian-ujian yang ada di hadapan kami, kuatkan setiap usaha dan ikhtiar kami, dan jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa optimis terhadap rahmat dan pertolongan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga di pagi hari ini, di mutiara pagi hari ini, sikap tawakal dan optimis kita sebagai seorang muslim dalam hari ini senantiasa menjadi sikap tawakal yang benar, dan optimisme itu selalu ada di hati kita, apalagi di pagi hari Senin ini kita menjalani aktivitas awal. Demikian mudah-mudahan menjadi awal untuk kita sama-sama mengikuti mutiara pagi pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia sikap tawakal dan optimisme seorang muslim dalam menjalani hidup. Kita sudah dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Rahmat, dan kami juga akan buka sesi tanya jawab untuk Anda tentunya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Tiga macam doa yang dikabulkan tanpa diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa kedua orang tua, dan doa seorang musafir yang bepergian untuk maksud dan tujuan baik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud.
1: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sajian Mutiara Pagi bersama dengan Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur, ada Ustadz Rahmat pendengar yang hari ini membahas seputar sikap tawakal dan optimisme seorang muslim dalam menjalani hidup. Kami undang Anda untuk bergabung, silahkan di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga jalur pesan singkat di WhatsApp 0811 554 4976. Anda juga yang memonitor via streaming bisa menggunakan kolom live chat di aplikasi RRI Digital ataupun juga di kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Mika.
1: Ya, Pak Nano, silakan Pak.
3: Siap, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nano.
3: Iya, Ustaz. Kita ini kadang ya umumnya tuh gini, Ustaz. Wah, kalau aku ini pokoknya bertawakal aja kepada Allah gitu, tanpa dibarengi seperti yang Ustaz uraikan itu harus berusaha, berdoa dan seterusnya. Tapi terlalu banyak yang itu, yang komen itu seperti itu gitu ya. Jadi gimana nih keterangannya Ustaz gitu ya? Mungkin ini saya minta Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa ditangkap Ustaz?
0: Insya Allah sih.
1: Iya, baik. Kita langsung bahas kalau begitu ya dari Pak Nano ini. Silahkan Ustaz.
0: Baik. Terima kasih Pak Nano atas pertanyaan dan responnya. Baik. Ya, memang seringkali kita dapati sikap-sikap tawakal dan optimisme ini hanya di bibir saja lah. Kurang lebih seperti yang saya tangkap dari Pak Nano, bahwasannya yang namanya tawakal harus dengan ikhtiar, itu sudah biasa ya. Tapi kita perlu lebih jauh melihat bahwa dalam Islam, ikhtiar, ya, usaha, dan tawakal itu ada dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Ikhtiar itu adalah sebuah aktivitas usaha kita yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang muslim dengan tentunya sesuai dengan syariat yang diajarkan kepada kita dari baginda Nabi. Sementara tawakal itu adalah menyerahkan hasilnya kepada Allah setelah usaha-usaha itu, ikhtiar terbaik itu sudah dilakukan ya. Jadi poin dasar ini sangat jelas bahwa jangan sampai ikhtiar kita atau usaha kita itu ya usaha aja ya, tapi tidak memberikan usaha yang terbaik. Lantas setelah itu ingin tawakal, tapi tawakal itu sendiri dilakukan dengan tamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah memang kita sudah ikhtiar maksimal ya, yang sudah kita lakukan. Jadi memang syaratnya mau tawakal itu ya betul-betul ikhtiar usahanya itu udah maksimal ya. Yang tadi seperti ayat yang saya sampaikan ya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, ya kan, kita sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Itu kan artinya kita sudah benar-benar membulatkan tekad kita dalam sebuah usaha ikhtiar kita, baru kita bisa menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ayat ini sebenarnya urutan-urutan yang kita harus ketahui di surah Al-Imran 59 ini. Setiap kali hal punya masalah ya, yang kita ingin putuskan, kita cari jalan keluarnya. Kita diajarkan dalam ayat ini apa? Yang pertama, kita lakukan itu dengan bermusyawarah ya, dan ada sebuah rencana-rencana matang di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah tekad yang besar dan usaha yang maksimal ya. Lalu tahapan yang ketiganya, urutan yang ketiganya itu baru kita menyerahkan hasilnya, bertawakal kepada Allah. Jadi urutannya itu ada dalam setiap kali kita ini berbicara sikap kita tawakal ya, baru dengan ikhtiar. Itu tidaklah lantas tawakal ikhtiar, ada proses di awalnya itu didahului dengan sebuah sikap merencanakan, bermusyawarah dalam sebuah permasalahan dan mencari solusinya. Kita ini kadang ada sebuah masalah, ya masalah saja, tapi tidak pernah ada yang berbicara solusi. Jadi kalau kita bicara sebuah masalah, pasti harus endingnya itu hasilnya apa dari masalah itu untuk bisa dapatkan solusinya. Ini yang harusnya dijadikan poin pertama sebagai urutan kita dalam mencoba melakukan sebuah ikhtiar upaya dan menyerahkan hasil kepada Allah. Yang kedua, ada sebuah tekad. Dari urutan itu ada sebuah tekad untuk memastikan ada solusi dari sebuah permasalahan hidup kita atau sebuah permasalahan secara umum di masyarakat. Dan itu tekad diiringi dengan yang namanya ikhtiar atau usaha maksimal. Lalu dari kedua urutan inilah kita bisa menyampaikan kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi tidak berpangku tangan lantas dalam sebuah permasalahan atau hal yang kita hadapi. Nah, itu sama seperti hanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Tirmizi ya, ikatlah untamu kemudian bertawakal. Artinya apa? Satu sahabat pernah menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya bertawakal kepada Allah, saya letakkan saja unta ini di sini. Nah, maka tawakalnya belum tepat. Tawakalnya adalah ikat dulu untamu, baru engkau bertawakal kepada Allah. Terlepas dari tawakal kita itu nanti untanya diambil orang, untanya terlepas dari tali itu, berarti kan itu sudah menjadi bagian dari permasalahan yang tidak kita bisa atasi, yang itu sudah kita serahkan kepada Allah. Ya. Hadis ini jelas mengatakan bahwa tawakal itu bukan berarti meninggalkan sebuah usaha terbaik kita. Ya. Mengikat unta itu kan ikhtiarnya. Sedangkan setelah itu kita berserah diri kepada Allah, apa yang terjadi setelahnya. Ya. Arti dari sebuah pertanyaan dari panelis ini, yang benar dalam sebuah ikhtiar tawakal itu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan caranya halal baik. Ya. Lantas setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan optimal itu, dengan cara yang benar itu, kita bermohon kepada Allah agar usaha dan ikhtiar kita itu bisa sesuai harapan kita. Lalu setelah itu, yang menjadi ciri yang ketiga, setelah berusaha, setelah berdoa itu, kita ciri yang ketiganya adalah tidak bergantung kepada usaha, ya, tetapi kepada Allah. Kita ini cuma menjalani. Apapun hasilnya itu, kita serahkan kepada Allah. Tidak bergantung kepada usaha, tapi kepada Allah. Yang keempat itu, yang benar dalam menguat ikhtiar dan tawakal itu, bersabar dan ridho terhadap hasil yang Allah tetapkan. Nah, ini yang kadang kita seringkali tidak bisa menerima. Ya. Harusnya kita bisa bersabar, harusnya kita bisa ridho apapun hasil yang sudah kita ikhtiarkan. Kita mungkin berkata, oh ini udah yang paling maksimal, udah ini ikhtiarnya, usahanya. Tapi kenapa hasilnya tidak maksimal? Nah, itu berarti kita belum bersabar dan belum ridho terhadap hasil yang Allah subhanahu wa ta'ala tetap. Maka yang terakhir itu, ciri yang benar ikhtiar itu adalah kita tetap optimis. Ya, selagi lagi kita tetap optimis, baik tak kalah hasil yang kita optimalkan, yang kita udah ikhtiarkan itu berhasil maupun ketika belum berhasil, jadi tetap optimis. Nah, makanya ya, setiap kita melakukan tawakal, ya, tawakal kita itu harus dipenuhi dengan optimisme. Bahkan optimisme itu tak kalah ikhtiar kita itu berjalan sesuai harapan ataupun tidak sesuai harapan. Dan kita ini seringkali berharap apapun yang kita inginkan itu selalu atas keinginan kita, padahal belum tentu seperti itu yang terjadi kan dalam hidup kita ini. Jika kita dulu mungkin ini, apalagi hari ini kan ada mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru, mungkin ada sebagian yang sedang berupaya ingin jadi mahasiswa tapi pada saat tes belum berhasil masuk, berarti mencobanya tahun depan. Nah, kan ada yang mengalami hal seperti, padahal harapannya besar, ingin tahun ini bisa sudah berkuliah, ternyata Allah berkehendak lain. Dengan ikhtiar yang sudah kita optimalkan, ternyata kita belum seberuntung orang-orang yang lulus tahun ini. Maka kita tetap optimis, baik tak kalah itu hasilnya baik ataupun hasilnya kurang baik. Allah alam bisawab. Demikian Pak Nano.
1: Ya, mudah-mudahan terjawab Pak Nano ya jawabannya tadi. Masih bersama Anda pendengar di sajian Mutiara Pagi, bagaimana sikap tawakal dan optimisme seorang muslim dalam menjalani hidup. Kami undang kembali, silakan di 7365667434 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Saya ke WhatsApp ini Ustaz, ada Ibu Siti di Sebulu. Beliau ini bertanya, Ustaz, bagaimana kita menyikapi ujian hidup? Apakah kegagalan ini tanda kalau Allah tidak meridhoi kita, katanya Ustaz. Itu pertanyaannya soal kegagalan. Silakan Ustaz.
0: Baik, Ibu Siti disebut.
1: Iya.
0: Bagaimana menyikapi ujian hidup? Apakah kegagalan itu pada di bagian dari
1: Allah tidak meridhoi, ya.
0: Baik. Terima kasih. Baik, Ibu Siti. Yang ada disebut apa ya? Bagaimana menyikapinya, ujian hidup, apabila kita mengalami kegagalan, apakah itu bagian Allah tidak ridho terhadap kita? Baik, dalam Islam, berhasil tidaknya kita dalam sebuah upaya atau ikhtiar kita itu bukan menjadi sebuah ukuran Allah itu ridho atau tidak ridho, Allah itu ridho atau murka. Yang menjadi ukuran dalam Islam itu adalah iman, ketakwaan, kesabaran dan ketaatan. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 155 itu ada Allah menyinggung tentang bagaimana kita sangat diminta untuk siap dalam setiap ujian. Kata Allah, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi sekali lagi dalam Islam itu keberhasilan dan kegagalan kita di dunia ini itu bukan ukuran bahwasanya Allah itu ridho atau Allah itu murka. Ya, Allah tidak ridho atau Allah murka kepada kita, bukan. Yang menjadi ukuran itu sekali lagi adalah keimanan kita, ketakwaan kita, kesabaran kita, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dari ayat ini dalam surah Al-Baqarah 155 ini, kalau kita menyinggung lagi ayat ini, ayat ini menunjukkan bahwa ujian adalah bagian dari sunnatullah bagi orang-orang yang beriman. Ya. Rasul itu mengajarkan kita begini. Rasulullah itu mengatakan, sungguh besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Begitu. Maka ketika kita itu mengalami kegagalan, seorang muslim harus punya sikap yang pertama, kita introspeksi dulu. Apakah ada kekurangan dalam setiap usaha atau ikhtiar kita? Apakah mungkin kita gak pernah iringi itu dengan doa? Atau mungkin masih ada hal-hal yang berbau maksiat yang masih kita lakukan, yang belum kita tinggalkan? Maka mudah-mudahan dengan kita melakukan introspeksi muhasabah itu, bukan berarti kita menyimpulkan Allah itu tidak ridho. Bukan. Muhasabah itu sekali lagi adalah mungkin ada sisi ikhtiar yang belum optimal. Mungkin ada sisi kita itu yakin tanpa harus meminta pertolongan Allah. Atau mungkin masih ada hal-hal yang Allah tidak ridho, masih kita belum tinggalkan. Sehingga ada muhasabah. Jadi tidak berarti kita menyimpulkan Allah ini sudah tidak sayang kita, Allah sudah tidak ridho kita, mungkin Allah murka sama kita. Bukan. Bukan. Bisa jadi ada impian yang belum optimal, ada doa yang belum kita panjatkan, atau mungkin ada hal-hal maksiat yang belum kita tinggalkan, itu bisa. Nah, maka setiap muslim sikap kita seperti itu, introspeksi dulu. Yang kedua, mungkin kita perlu menyikapinya dengan bersabar dan bertawakal, seperti tema pada pagi hari ini. Jika tawakal optimis kita itu bersabar dan tawakal itu tetap berusaha dan yakin bahwa Allah memberikan banyak hikmah-hikmah atas yang terjadi dengan kita. Mungkin ada hikmah yang belum kita pahami itu sebagai hikmah, ya, atau sebuah pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Maka kita perlu bersabar, perlu bertawakal. Yang ketiga, mungkin sikap yang bisa kita lakukan adalah kita terus memperbaiki ikhtiar kita. Bisa jadi kegagalan itu bisa menjadi sebuah pelajaran untuk menambah, mengupgrade diri kita, menambah wawasan dan ilmu kita, menambah keterampilan kita. Mungkin bisa jadi juga menambah strategi yang lain yang mungkin kita belum upayakan. Ya, jadi memang harus terus memperbaiki usaha dan ikhtiar kita. Ya, kita ya apa namanya, kegagalan itu sebuah pelajaran untuk buat kita, sebuah kesuksesan yang tertunda, kan orang bilang seperti itu. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Maka kita yakin bahwa bisa jadi Allah ngasih kita hikmah, kita perlu upgrade diri lagi, kita perlu punya keterampilan lebih lagi daripada yang lain, kita perlu ada sebuah strategi dan rencana yang lebih baik. Itu kan bisa menjadi sebuah cara kita untuk terus memperbaiki ikhtiar kita. Dan juga kita perlu yakini bahwa sikap kita itu selain bisa introspeksi, bisa bertawakal dan bersabar, kita terus memperbaiki ikhtiar usaha kita. Mungkin bisa jadi yang penting lagi adalah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap khusnuzon sama Allah. Kenapa? Kata Allah, boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, kata Allah kan. Surah Al-Baqarah 216 itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini ya, Ibu Siti, kegagalan itu bagi seorang muslim, sikap kita adalah jangan mengukur ridha Allah dari urusan dunia. Ada orang yang kaya tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang hidup biasa-biasa saja namun sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tidak pernah tahu ukurannya orang bahagia, ukurannya orang sukses itu tidak hanya sekedar dia punya segala hal yang dia inginkan di dunia. Bukan ya. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang itu belum mendapatkan kebahagiaan insyaallah. Tapi sebaliknya ada orang yang biasa-biasa saja hidup sederhana namun Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat meridhoi dia, mencintai. Jadi jangan kita mengukur

0: Dari Pak Jumairi ya. Pak Jumairi bertanya, Ustadz, saya sering cemas dan overthinking. Nah, ini seperti apa Ustadz? Mohon pencerahan dan juga nasihatnya. Terima kasih banyak sebelumnya, kata Pak Jumairi. Boleh diberikan pencerahan nih Ustadz, bagaimana dengan umat kita atau mungkin juga pribadi kita sendiri ini yang sering merasa cemas dan overthinking, katanya masalahnya Ustadz. Silakan.
1: Iya. Baik. Terima kasih Pak Jumairi atas pertanyaan dan responnya pada materi pagi hari ini. Sering cemas dan overthinking. Jadi hal ini kan saya pikir Mbak Mita sering kali dialami kita setiap manusia itu ya, setiap orang ya. Dalam Islam, dalam pandangan Islam itu rasa-rasa cemas itu memang manusiawi ya. Itu sunnatullah ya. Tetapi kita sebagai seorang muslim itu diajarkan agar tidak membiarkan diri kita itu menguasai hati dan pikiran kita. Kuncinya bukan menghilangkan sebuah kecemasan, karena kecemasan itu pasti selalu ada. Kita berupaya, kuncinya itu menghilangkan sebuah kecemasan itu dengan mengelolanya dengan benar ya. Bagaimana kuncinya kita menghilangkan sebuah kecemasan itu? Bahkan dengan kita mengelola rasa cemas itu dengan apa? Dengan iman. Dengan iman, dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan yang namanya tawakal. Kenapa kata Allah dalam surah Al-Waqi'ah itu kan dikatakan, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Nah, berarti kita banyak-banyak mengingat Allah. Nah, itu salah satu yang akan membuat rasa cemas itu bisa sedikit demi sedikit itu berkurang. Ya. Nah, mengapa kita sebagai manusia seringkali mengalami overthinking ya? Kenapa kita jadi overthinking dan rasa cemas itu? Karena kita terlalu memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Seringkali ada yang seperti itu berpikir, belum terjadi tapi kita sudah pikirkan ya. Nah, ini kan akhirnya melahirkan rasa hal overthinking tadi dan juga kecemasan yang berlebihan. Ini yang kita seringkali terjadi. Bahkan mungkin kita ingin, harapan kita nih ya, ingin mengendalikan semua hasil ya. Padahal sekali lagi kita ini hanya berikhtiar berusaha ya. Hasil itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini kadang seringkali menghadirkan rasa overthinking yang berlebihan ya. Rasa cemas yang berlebihan. Kita ingin semuanya itu kita bisa dapatkan. Nah, padahal belum tentu gitu ya. Belum tentu bisa seperti itu. Bahkan overthinking itu seringkali terjadi itu karena terlalu fokus pada kegagalan masa lalu dan khawatir terhadap masa depan. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya rasa cemas dan overthinking yang berlebih ini, kita itu kadang seringkali terlalu berfokus pada kegagalan masa lalu atau kita terlalu besar kekhawatiran kita akan masa depan. Sehingga apa cara kita mengatasinya? Satu, bedakan dulu nih mana yang bisa kita itu usahakan dan mana yang harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lakukan dengan ikhtiar yang maksimal pada hal yang berada dalam kemampuan kita. Ya, lalu kita tawakal kepada Allah. Yang kedua apa? Cara mengatasi rasa overthinking dan cemas itu, banyak-banyak zikir dan doa. Nah, kalau mengajarkan doa kepada kita ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah menjadi penolong kami dan Allah itu sebaik-baik pelindung. Ya. Bisa kita juga bacalah haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wataala. Jadi banyak berzikir dan doa. Cara yang ketiga mungkin dengan cara kita mengatasi kecemasan dan overthinking itu adalah kita itu hidup di hari ini, pendengar di hari ini. Jangan habiskan tenaga memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Fokus saja kita selesaikan setiap kewajiban-kewajiban yang kita jalani hari ini. Itu yang kita harus fokuskan hidup hari ini. Lantas kita perkuat ibadah kita, jadikan tempat itu untuk mengadu mohon kepada Allah, ketenangan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: terpenting lagi, jaga kesehatan fisik kita. Ya, rasa cemas dan overthinking yang berlebih itu tidak baik. Maka tidur yang cukup, olahraga yang ringan, pola makan yang baik juga akan mengurangi yang namanya rasa cemas kita. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah membebani seseorang itu di luar kemampuan. Jika Allah memberi ujian, berarti Allah juga memberikan kemampuan bagi kita untuk menghadapinya, meskipun terkadang kita belum melihat hasilnya. Ya, apabila ada rasa cemas yang sangat-sangat berat, yang sangat berlangsung lama, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu ibadah kita, hubungan kita dengan keluarga, atau disertai dengan serangan yang panik, tidak ada salahnya kita itu bisa bercerita, ya, berkonsultasi, ya, mungkin dengan psikolog, mungkin dengan ustaz, dengan ustazah, ya. Mencari pertolongan yang tepat itu adalah bagian dari ikhtiar yang dianjurkan dalam Islam. Allah alam bishawab.
1: Ya, baik, mudah-mudahan terjawab ini ya pertanyaan dari Pak Jumairi, nasehatnya. Dan satu lagi ini Ustaz, ada pertanyaan yang masuk di jalur WhatsApp dari Pak Ilham. Ini Mas Ilham sepertinya, Mas Ilham di Ahim Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, apakah konsep tawakal ini juga berlaku dalam urusan jodoh? Karena kata orang kalau jodoh pasti datang sendiri. Nah, pemahaman ini apa sesuai dengan konsep tawakal dalam Islam Ustaz? Hanya menunggu takdir atau jodoh datang, katanya Ustaz. Silakan boleh ditanggapi Ustaz.
0: Baik, apakah tawakal ini berkaitan juga dengan urusan jodoh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ilham tadi ya.
1: Iya betul.
0: Apakah Ustaz, bagian? Apakah bagian dari konsep tawakal ini? Benar sekali bahwa bahkan jodoh itu merupakan salah satu bentuk takdir Allah ya, yang tetap menuntut adanya ikhtiar dari kita sebagai seorang muslim. Berkaitan dengan urusan jodoh ini, beberapa poin yang harus kita lakukan ya, atau kita jadikan sebuah gabungan dari sebuah konsep tawakal. Yang pertama itu, di jodoh itu tetap ada yang namanya ikhtiar. Ya, apa bentuk ikhtiarnya? Karena konsep tawakal sangat-sangat berkaitan dengan urusan jodoh, iya. Ya, tapi di dalamnya ada tiga hal yang harus kita ya pastikan ini menjadi gabungan yang harus dilakukan seorang muslim. Ikhtiar yang pertama. Ikhtiar itu kita dalam berjodoh itu memantaskan diri. Ya. Kalau kita ingin yang pas calon kita itu orang yang terbaik, maka pastikan kita juga menjadi orang yang terbaik. Kedua, sikap dan akhlak kita seperti apa? Maka ikhtiar kita, kita menjaga akhlak kita. Ikhtiar kita itu yang lainnya adalah memperluas silaturahim. Tentunya silaturahim yang benar ya, yang syar'i. Yang benar itu kita bersilaturahim ke banyak orang, akan insya Allah berjodoh dengan yang kita ikhtiarkan itu. Dan jika sudah memang kita siap dalam hal jodoh ini, kita itu ikhtiarnya adalah berusaha mencari pasangan yang pasti baik agamanya. Nah itu ikhtiarnya ya, dalam berjodoh itu. Poin yang kedua yang hanya menjadi gabungan selain ikhtiarnya atau usaha kita tadi, memperbaiki diri, menjaga akhlak, memperkuat silaturahim, jika kita siap dengan berusaha mencari pasangan yang baik agamanya, maka setelahnya baru kita masuk yang kedua, doa. Ya, memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan pasangan yang soleh atau soleha, dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa itu kemudahan untuk mendapatkan itu. Nah, yang kedua, yang ketiga, gabungan yang ketiga adalah ikhtiar, doa dan tawakalnya apa? Menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah setelah usaha terbaik itu yang kita lakukan, termasuk mendapatkan pasangan hidup. Ya, ya kan? Ini yang harus kita lakukan, yang perlu kita pahami dalam al-jodoh ini yang menjadi konsep tawakal, ikhtiar, doa dan tawakal tadi adalah hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, dalam konsep jodoh, belum bertemu jodoh bukan berarti Allah tidak ridho. Satu. Ya. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan memberikan waktu yang terbaik atau sedang membentuk pribadi kita bisa lebih baik dan lebih siap. Yang pahami yang kedua tentang jodoh itu, cepat menikah juga bukan berarti pasti lebih dicintai Allah. Lambat menikah bukan berarti itu tidak dicintai Allah. Ya. Ada orang yang menikah lebih awal, ada yang lebih lambat. Masing-masing memiliki ujian-ujian dan hikmah-hikmah yang harus kita sadari, kita pahami, dan kita jadikan itu bagian dari hikmah. Ya. Jadi jangan juga seringkali mengolok-olok, wah ini jomblo tulen, nah dan sebagainya. Ada yang ngatain apa bahasanya itu nggak laku-laku. Enggak, karena memang yang seperti perjodohan ini atau jodoh ini, selain ikhtiar, doa dan tawakal, itu memang hasil akhirnya itu siapapun jodoh kita itu sudah Allah tetapkan dia mampu. Tapi ikhtiarnya kita tetap jalan, doa kita tetap jalan, baru tawakal itu juga jalannya. Ingat poin yang ketiga dari yang perlu kita pahami perjodohan itu, tawakal itu bukan berarti harus nunggu jodohnya datang. Ya, jika seseorang ingin menikah tetapi tidak bisa, tidak bisa juga. Ya, itu belum masuk konsep tawakal yang diajarkan Rasul. Rasul itu mengajarkan dalam memilih pasangan itu yang utama adalah agama dan akhlaknya. Dengan demikian, fokus kita untuk jodoh itu bukan sekedar kapan nikah, tetapi siapa yang dipilih dan bagaimana membangun rumah tangga yang Allah ridho di dalamnya. Nah, itu yang penting. Ya, tentunya dalam urusan jodoh, lakukan ikhtiar yang benar, perbanyak doa, perbaiki diri, lalu tawakal kepada Allah. Apapun hasilnya, apapun waktunya, yakinlah bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Tawakal membuat hati tenang karena percaya bahwa keputusan Allah selalu ada hikmah di dalamnya. Meskipun terkadang belum langsung kita pahami. Selama janur kuning belum melengkung di depan rumah, masih bisa ikhtiar sebaik.
1: Masya Allah ya. Baik, mudah-mudahan terjawab ini Mas Ilham. Satu lagi nih Ustadz, ada penelpon ya, kami terima penelpon terakhir nampaknya. Ada Ibu Ria Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
2: Waalaikumsalam Mbak cantik. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu.
2: Iya. Mohon maaf mungkin ini di luar tema, tapi saya harus bertanya karena saya kepingin banget tahu. Begini Pak Ustadz, apakah seorang perempuan muslim menggundul kepalanya atau rambutnya karena penyakit, apa boleh? Yang itu yang saya tanyakan. Karena takut nanti kalau saya melakukannya terus ibaratnya saya enggak tahu apa boleh apa enggak gitu. Jadi saya tanyakan dulu sebelum melakukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi. Ini dari Sungai Dama beliau ini Ustaz. Boleh ditanggapi Ustaz, silakan.
0: Ini terkait apakah seorang perempuan muslim menggulung kepala itu diperbolehkan. Ya. Dalam yang saya pahami dalam Islam, hukum dari seorang perempuan muslim menggulung kepala pada dasarnya memang Ibu Ria Fauzi itu tidak diperbolehkan. Kecuali, ada kecualinya ya, ada kebutuhan atau keadaan-keadaan yang dibenarkan secara syariat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam satu hadis yang dari Sunan An-Nasa'i, Rasulullah SAW menyampaikan melarang perempuan mencukur atau menggundul kepalanya. Ya. Dari hadis ini, sebagian mayoritas ulama berpendapat bahwa menggundul kepala bagi perempuan tanpa alasan yang dibenarkan hukumnya dilarang. Ya. Karena itu bertentangan dengan fitrahnya dan identitasnya yang dijaga dalam syariat. Namun ada pengecualiannya Ibu. Pengecualiannya adalah, satu, menggundulnya itu untuk keperluan pengobatan. Semisal seperti operasi, ya, kemoterapi atau penyakit kulit yang mengharuskan rambut dicukur, itu pengecualian, itu diperbolehkan. Kedua, keadaan darurat, ya, keadaan darurat lain yang memang membutuhkan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kesehatan medis, ya. Dalam kondisi dual ini diperbolehkan karena Islam tidak mengendaki kesulitan bagi hambanya. Adapun ketika kita melaksanakan seperti ibadah haji atau umroh, perempuan itu tidak bisa menutup kepalanya. Yang disunahkan adalah memotong ujung rambut sekitar satu ruas jari, ya, sebagai tanda dari urutan ibadah umroh haji itu tahallulnya. Beda halnya dengan laki-laki yang dicukur habis atau memendekkan rambut. Jadi hukum asalnya yang dipertanyakan Ibu Yaposi tadi, itu asal hukumnya adalah tidak boleh menggundul tanpa alasan yang dibenarkan. Sedangkan jika itu ada kebutuhan medis atau kondisi darurat, maka hal itu diperbolehkan sesuai kadar kebutuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu Yaposi.
1: Masya Allah. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda terjawab ya untuk beberapa pertanyaan di telepon dan juga WhatsApp. Dan kita berada di akhir sesi nih Ustaz untuk sajian mutiara pagi ini. Silakan Ustaz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa. Silakan.
0: Pendengar jari, makanan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita insya Allah sebagai seorang muslim, mudah-mudahan senantiasa kita memiliki sikap tawakal Allah dan tetap optimis sebagai seorang muslim dalam menjalani kehidupan-kehidupan kita, baik saat ini maupun di masa-masa mendatang. Dan kita yakin apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ucapkan kepada kita itu adalah hal yang terbaik yang akan kita dapatkan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berdoa, bermohon kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelapangan dalam hal rezeki kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan dalam urusan dan aktivitas kita. Kita senantiasa diberikan kesehatan badan, dijauhkan dari segala penyakit-penyakit, dan mudah-mudahan apapun segala harapan dan semua hajat-hajat kita, mudah-mudahan Allah mempercepatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Ilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa lakul hiniyatan salihah. Al-Fatihah.

0: Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ankunni sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim tahsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wa'auzubika min al-ajazi wal-fasad wa'auzubika min al-jubani wal-bukal wa'auzubika min al-ghalabati al-bayni wa'al-fahri al-jal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tubu alayna innaka antas tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
1: العالمين. Terima kasih banyak Ustaz Rahmat untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk membahas tema-tema lainnya ya Ustaz ya. Izin pamit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Rahmat SPSI dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita dengan bahasan topik sikap tawakal dan optimisme seorang muslim dalam menjalani hidup. Untuk Anda yang tertinggal bahasan topik hari ini bisa mengakses kembali siaran Mutiara Pagi di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6

0: Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Samarinda menyimpan banyak tempat bersejarah penting untuk dijadikan cagar budaya. Namun, beberapa cagar budaya yang ada itu seakan dilupakan, bahkan dialihfungsikan, salah satunya Lapangan Pemuda. Dalam sejarahnya, Lapangan Pemuda awalnya merupakan dataran rawa yang ditimbun untuk menyambut kedatangan Sang Proklamator, Presiden Soekarno di Kota Tepian. Pada 17 Agustus 1950, sebulan setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat, di tempat inilah Presiden Soekarno untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tepi Sungai Mahakam untuk menyampaikan pidatonya dalam rapat umum.
2: Kami daripada Republik Indonesia, kami hormati apa yang kami tanda tangan.
1: Tahun kemudian, tepatnya 20 Oktober 1968,

Pendengar RRI Sendawar dimanapun berada, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda turut menyiarkan program Mutiara Pagi Tausiah Agama Islam bersama Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini Anda mendengarkan Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Baik pendengar, memasuki pukul 6.30 kami akan hadirkan program Sendawar Pagi ini dengan informasi catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Bersama saya Edi, pendengar, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Senang sekali pagi ini saya ditemani pendengar di suasana pagi ya. Hari ini hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Ya, pendengar memasuki bulan Agustus dan di hari ini tanggal 3 ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di tanggal 3 Agustus. Salah satunya Presiden RI kedua Soeharto menjadi tersangka dugaan korupsi. Dikutip dari Kompas TV pendengar, banyak berbagai peristiwa penting dan bersejarah yang patut dikenang dari tahun ke tahun. Salah satunya di tanggal 3 Agustus ini pendengar. Tanggal 3 Agustus merupakan hari ke-215 atau hari ke-216 sesuai sistem kalender Gregorian. Baik pendengar, ada beberapa catatan peristiwa bersejarah di tanggal 3 Agustus. Saat yang pertama pendengar, Christopher Columbus memulai pelayaran. Tanggal 3 Agustus tepatnya tahun 1492, Christopher Columbus memulai pelayaran pertamanya dari Palos de la Frontera, Spanyol. Dalam pelayaran pertamanya itu, Columbus mengemban misi untuk menemukan jalur laut ke India. Peristiwa berikutnya, Gunung Asama di Jepang meletus. Sejarah kelam dialami Jepang pada tahun 1783. Tepatnya pada 3 Agustus saat Gunung Asama meletus. Tercatat ada 35.000 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Gunung Asama merupakan gunung api aktif yang terletak sekitar 145 km barat laut dari pusat kota Tokyo. Gunung ini adalah salah satu dari 108 gunung api yang ada di Jepang. Dan gunung ini bertipe strato dan memiliki catatan letusan yang panjang. Letusan terakhir terjadi tanggal 2 Februari 2009 yang menyebabkan hujan abu dan sebagian metropolitan Tokyo. Baik pendengar, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi lengkap mengenai peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 3 Agustus. Tetaplah di Pro 1 RRI Senawar.
1: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuru di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.
2: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
3: Wah, pagi Bu Asri.
2: Pagi Pak Seno.
3: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
2: Ah, cuma nengok aja.
3: Wah, ini tanaman rimbang semua ya, Bu?
2: Iya nih, Pak.
3: Wah, memang ya, Bu. Kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
2: Iya, Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya, Pak. Membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
3: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya, Bu?
2: Oh, jelas sekali.
4: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

Pendengar, masih di Sendawar Pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini, 3 Agustus. Peristiwa berikutnya, pendengar, Indonesia, Belanda lakukan gencatan senjata. Tanggal Agustus tahun 1949 terjadi perang kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan perjanjian Rumroyen, pukul 22, gencatan senjata diperintahkan untuk pasukan Indonesia, tepatnya TNI, oleh Jenderal Sudirman. Hal ini dilakukan untuk menghentikan baku tembak dengan tentara Belanda yang saat itu bernama KNIL atau KNIL. Peristiwa berikutnya, lahirnya vokalis Metallica James Hetfield. Tanggal 3 Agustus, tepatnya 1963, tercatat dalam sejarah sebagai tanggal kelahiran James Alan Hetfield. James yang lahir di Dowie, California, Amerika Serikat itu dikenal sebagai vokalis dan gitaris di grup band Metallica. Sejak berdirinya Metallica pada 1981, posisi Hetfield belum pernah tergantikan hingga kini.

0: pasti kalian sudah lihat.
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh.
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh?
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya iya iya iya iya iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Saya Edi masih menemani pendengar di pagi ini, tentunya di frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Baik pendengar, di Sendawar pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah tanggal hari ini 3 Agustus. Yang terakhir pendengar, masih dikutip dari Kompas TV, ada peristiwa Soeharto menjadi tersangka dugaan korupsi. Ya, tanggal Agustus, 3 Agustus tepatnya tahun 2000 menjadi catatan sejarah saat Presiden Republik Indonesia kedua ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggunaan uang negara oleh 7 buah yayasan yang diketahuinya. Adapun 7 yayasan itu yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Super Semar, Yayasan Dharma Bakti Sosial, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Pada tahun 1995, pendengar, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 90 tahun 1995. Kepres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2% dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Hasil penyidikan kasus 7 Yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli. Dan ada beberapa ratusan dokumen otentik hasil penyitaan 2 tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung sejak tahun 99. Ya, berdengar itulah beberapa catatan peristiwa bersejarah di tanggal 3 Agustus. Semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami berdengar untuk menyimak program siar kami selanjutnya. Pukul 7 kami akan hadirkan Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 3 Agustus 2026.
2: Sejelas skemanya adalah menggunakan pola sistem jaminan kesehatan nasional. Semua orang wajib punya peserta BPJS ya, agar lebih mudahkan dengan pembiayaan kesehatan.
3: Artinya komitmen gini, aku mau deh yang kosong. Tapi bukan mau begitu aja, jualan dong kamu. Jualan, buktikan. Kalau tidak salah ya, sekitar 1.000 lebih lagi yang belum berjualan.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, gratis pol jembatani layanan kesehatan, masyarakat Kalimantan Timur tetap berobat sambil proses aktivasi BPJS diselesaikan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan meski kepesertaan BPJS kesehatannya tidak aktif. Melalui program gratis pol, masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun perawatan tetap dilayani, sementara proses aktivasi BPJS diselesaikan di fasilitas kesehatan. Komitmen tersebut diperkuat dengan penambahan kuota peserta BPJS kesehatan dengan segmen pekerja bukan penerima upah atau PBBU yang dibiayai pemerintah daerah. Jumlah penerima manfaat meningkat dari 149.000 menjadi 159.000 peserta sebagai upaya memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualemin di Samarinda mengatakan, masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS maupun yang kepesertaannya tidak aktif tetap akan ditanggung melalui program gratis pol apabila harus menjalani pengobatan atau perawatan. Yang menurutnya, pemerintah tidak ingin ada masyarakat Kalimantan Timur yang tertunda memperoleh pelayanan kesehatan hanya karena kendala administrasi.
2: Jika tidak punya kartu tetapi harus dirawat atau diobati, ya kita cover dengan apa yang dikenal gratis pol ya. Gitu. Jadi secara umum kita ingin tidak masyarakat Kalimantan tidak ada stagnan dalam layanan kesehatan ini tidak mulai gratis pol. Nah, skemanya memang tadi saya sampaikan dan pertanyaan terakhir dari Sofia Rumbi, apa sih? Saya bilang skemanya adalah menggunakan pola sistem jaminan kesehatan nasional. Semua orang wajib itu ya peserta BPJS ya agar lebih mudah dengan pembiayaan kesehatan. Mau datang kemana saja sudah punya BPJS ya. Lupa juga kan tidak semua orang seperti kita BPJS-nya aktif, ada yang keaktif. Nah, ketika mengaktifkan di mana saja pengobatan, maka gratis pol memastikan tidak ada masalah. Jangan ngomong saya lupa apa namanya kartu saya mati.
4: Jaya menegaskan skema program gratis pol tetap mengacu pada sistem jaminan kesehatan nasional yang mewajibkan seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS kesehatan. Namun apabila masyarakat datang ke fasilitas kesehatan dengan kartu BPJS yang tidak aktif atau bahkan belum memiliki kepesertaan, petugas akan membantu proses aktivasi maupun pendaftaran sehingga pelayanan medis tetap diberikan tanpa penundaan. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Wacana pembangunan kereta Trans Kalimantan dinilai berpotensi memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Namun rencana tersebut masih memerlukan kepastian trace, studi kelayakan dan pembiayaan. Ketua MTI Kaltim, Tiopan HM Gultom, menilai potensi ekonomi daerah cukup kuat untuk mendukung kereta angkutan barang. Sektor pertambangan, perkebunan dan industri dapat menjadi sektor muatan utama. Kereta logistik dinilai mampu menekan biaya distribusi dan mengurangi beban kendaraan berat di jalan. Jalur rel perlu menghubungkan kawasan produksi dengan pelabuhan dan kawasan industri. Sebagai penyangga IKN, Kaltim membutuhkan konektivitas yang semakin kuat. Pembangunan disarankan dimulai dari koridor dengan volume kargo yang telah terukur. Pemerintah Kota Samarinda mulai mempercepat optimalisasi aktivitas perdagangan di pasar pagi. Pedagang yang telah menerima lapak diminta segera membuka usahanya karena lapak yang tetap kosong hingga akhir Agustus akan dievaluasi dan berpotensi dialihkan kepada pedagang lain. Berikut laporannya.
5: Memasuki bulan Agustus, Dinas Perdagangan Kota Samarinda mencatat masih terdapat lebih dari 1.000 lapak di pasar pagi yang belum dimanfaatkan oleh pemiliknya. Padahal proses pembagian lapak telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu sebagai bagian dari penataan pasar yang baru selesai dibangun. Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda Nur Rahmani atau yang akrab disapa Yama mengatakan pemerintah memberikan batas waktu hingga akhir Agustus bagi seluruh pedagang untuk mulai berjualan. Menurutnya lapak yang tetap kosong hingga batas waktu tersebut akan dievaluasi dan berpotensi ditarik kembali agar dapat diberikan kepada pedagang lain agar benar-benar siap menjalankan usahanya. Dinas Perdagangan menegaskan, kebijakan tersebut bukan bertujuan memberikan sanksi kepada pedagang, melainkan memastikan seluruh fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal. Lapak yang nantinya ditarik akan diprioritaskan bagi pedagang lama, pemilik surat keterangan tempat usaha berjualan atau SKTUB yang belum memperoleh tempat, serta pedagang yang telah menunjukkan komitmen berjualan.
3: Ya mungkin ada yang masih tercecer ya, kemudian nanti ada yang pemilik SKTUB yang belum dapat. Yang ketiga, kepada yang komitmen. Artinya komitmen gini, aku mau dia yang kosong, tapi bukan mau begitu aja, jualan dong, kamu berjualan, buktikan. Baru kita kasih dia kesempatan untuk channel eksklusif. Tapi aku di sini kan, terakhir aku. Jadi kalau tidak salah ya, kita 1.000 lebih lagi yang belum berjualan.
5: Selain mendorong aktivitas lapak, Dinas Perdagangan juga mengingatkan agar pedagang tidak menyewakan maupun membiarkan

0: aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pedagang maupun pengunjung. RRI Samarinda, Yusuf Kula, melaporkan.
1: Ratusan peserta SPPI 2026 ikuti penutupan diklat latihan bela negara dan manajerial Kopdes Merah Putih yang berpusat di Dikjurindam 6 Mulawarman, Balikpapan. Berikut laporannya.

0: Purnam Bola Warman, Mekjen TNI Krido Pramono ini meluluskan 650 sarjana dari berbagai provinsi. Selama 6 minggu, para peserta telah menjalani pelatihan intensif bela negara dan manajemen taktis. Seluruh lulusan ini disiapkan langsung untuk mengelola koperasi desa atau kelurahan Merah Putih serta kampung nelayan Merah Putih.
1: Mereka nanti akan disebar di seluruh Indonesia, tentu mereka akan masuk dalam lingkungan yang berbeda karakteristik, berbeda tantangan, ataupun berbeda sosial budaya di masyarakat. Harapan besar saya mereka bisa beradaptasi dengan baik dan mereka tetap bisa disiplin, profesional, jujur, dan dapat mengelola koperasi ataupun kampung nelayan yang orientasinya adalah untuk melayani masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, dan untuk ekonomi nasional.
0: Setelah upacara formal, para peserta juga memamerkan ketangkasan fisik seperti mematahkan bata ringan hingga melompati lingkaran api, serta menari tarian Nusantara. Salah satu peserta lulusan terbaik SPPI 2026, Safaria Murli Puspita, merasakan bersyukur mendapatkan pembekalan ilmu dan disiplin selama mengikuti diklat ini.
2: Setelah saya berada di Dadikjur ini, saya merasa yakin bahwasanya disinilah tempat saya belajar, saya mengemban ilmu, mengambil banyak pelajaran hidup yang bisa saya ambil dari sini. Contohnya, saya disiplin waktu, kemudian saya dilatih untuk solidaritas sesama teman, jiwa korsa, dan dibina untuk menjadi pemimpin yang baik.
0: Langkah strategis ini merupakan inisiatif prioritas Presiden untuk memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas lapangan kerja di tingkat desa dan pesisir. Kurikulum diklat tahun ini menitikberatkan pada keseimbangan bela negara dan kemampuan manajemen kelembagaan. Usai dilantik, ratusan sarjana penggerak ini akan langsung diterjunkan ke berbagai pelosok negeri untuk mengaktivasi potensi ekonomi lokal melalui pengelolaan koperasi berbasis komunitas. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: RRI Samarinda menggandeng Komunitas Jalan Sehat atau KJS Kalimantan Timur dan Forum Kalimantan Timur Sejahtera atau Fokus untuk menyemarakkan RRI Fest 2026. Berikut liputannya.
4: Radio Republik Indonesia atau RRI Samarinda terus mematangkan persiapan menuju pelaksanaan RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, RRI Samarinda berkolaborasi dengan Komunitas Jalan Sehat atau KJS Kalimantan Timur, serta Forum Kalimantan Timur Sejahtera atau Fokus. Kepala Stasiun RRI Samarinda Siti Sarasulan bersama jajaran manajemen meninjau lokasi pelaksanaan RRI Fest di halaman Gor Kadri Uning Sempaja Samarinda pada Minggu 2 Agustus 2026. Dalam kegiatan itu, jajaran RRI Samarinda turut berbaur dengan masyarakat yang mengikuti jalan sehat dan senam bersama. Kepala Stasiun RRI Samarinda Siti Sarasmulan mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menjadi alasan RRI menggandeng KJS dan Fokus dalam pelaksanaan RRI Fest.
5: Jadi insya Allah dalam acara RRI Fest nanti kita akan bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dengan KJS dan Fokus ya, yang rutin mereka bersama-sama masyarakat Kalimantan Timur, Samarinda, Kota Samarinda khususnya, kita bersama-sama melepas lelah di Gor Sempaja. Mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi kita di acara kita RRI Festival dalam rangka Hari Radio bisa lancar, tentunya meriah, sukses.
4: RRI Fest 2026 direncanakan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam bersama, acara

0: seremonial, kuis interaktif, hingga pembagian hadiah atau door prize. RRI Samarinda mengajak masyarakat Samarinda dan Kalimantan Timur untuk hadir, serta menyemarakkan RRI Fest pada Minggu 6 September 2026. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat bersama-sama memperingati Hari Radio ke-81 sambil mengikuti jalan sehat dan mendapatkan berbagai kegiatan hiburan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat menjadi salah satu cara mendorong pengembangan potensi desa. Salah satunya seperti program kuliah kerja nyata Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di Desa Karangtunggal Kutai Kartanegara yang dirasakan manfaatnya oleh warga setempat. Berikut laporannya.
2: Usai mengabdi 50 hari di Desa Karangtunggal, kelompok kuliah kerja nyata mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berhasil membawa manfaat nyata bagi pengembangan potensi Desa Karangtunggal di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berbagai program tersebut mencakup bidang pertanian, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat yang hasilnya diperkenalkan melalui Festival Rakyat Samasta Kukar di kawasan pertanian terpadu Desa Karangtunggal pada hari Minggu kemarin. Ketua Subunit Desa Karangtunggal KKN UGM, Chandra, mengatakan Desa Karangtunggal memiliki potensi yang sangat besar apabila dikembangkan, baik dari segi sumber daya alam maupun manusianya. Karena itu ia berharap hasil pengabdian mereka dapat terus dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat. Salah satunya seperti akuaponik, sistem pertanian berkelanjutan yang menggabungkan budidaya ikan dan penanaman hidroponik.
3: Itu pembuatan akuaponik.
4: Oh, aduh, ya. Akuaponik ya. Ya.
3: Karena itu awalnya kita mendesain di waktu di Jogja itu mendesainnya dalam skala yang lebih kecil. Tapi dalam implementasinya di sini kita harus membuat dalam skala yang lebih besar, itu menjadi tantangan bagi kita. Cukup potensial untuk pertaniannya karena banyak sekali lahan seperti sawah dan juga banyak tanaman seperti tanaman hortikultura. Masyarakatnya cukup potensial, seperti banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat seperti KWT dan juga kelompok-kelompok ibu PKK.
2: Sementara itu, berbagai program mahasiswa Universitas Gadjah Mada tersebut turut diapresiasi oleh Kepala Desa Karangtunggal, Solimin. Ia menilai upaya mahasiswa tersebut semakin memperlihatkan potensi besar yang dimiliki Desa Karangtunggal sebagai kawasan agraris. Selanjutnya, Solimin pun berharap manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh desanya saja, tetapi juga seluruh desa di Kutai Kartanegara.
5: Jadi tadi tak sampaikan bahwasanya ini adalah gambaran kecil potret Desa Karangtunggal. Untuk luasnya, di seluruh kawasan Desa Karangtunggal yang mayoritas itu memang daerah agraris, itu sudah kami siapkan. Jadi contoh misalkan seperti hortikultura, seperti perikanan, peternakan, persawahan, itu kami semua ada memang. Nah, itu harapannya ini bisa menjadi percontohan, bisa menjadi pusat pembelajaran buat khususnya warga kami Karangtunggal dan mungkin masyarakat seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara seperti itu.
2: Solimin berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut dengan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi, khususnya dari Kalimantan Timur, sehingga potensi desa dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Pisah sambut Komandan Lanut Domber Balikpapan berlangsung penuh keakraban. Acara ini menandai peralihan kepemimpinan dari Kolonel Penerbang Kisworo kepada Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Sorga Laksana. Berikut liputannya.
6: Pisah sambut Komandan Lanut Domber Balikpapan berlangsung penuh keakraban. Acara ini menandai peralihan kepemimpinan dari Kolonel Penerbang Kisworo kepada Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Sorga Laksana. Dalam sambutannya, pejabat lama Kolonel Penerbang Kisworo menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi erat bersama pemerintah daerah selama masa jabatannya. Beliau selanjutnya akan mengemban amanah baru sebagai Aspers Kaskop Sud 2 di Makassar. Dalam sambutannya, Kolonel Penerbang Kisworo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama yang telah terjalin baik.
7: Proses serah terima jabatan telah dilaksanakan kemarin di Makassar di Makode 2, dan pada akhirnya adalah kami melaksanakan kisah sambut dengan Komandan Lanut yang baru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan, saran dan masukan dari seluruh hadirin, baik dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda,
6: Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji turut memuji kontribusi Kolonel Kisworo, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan politik di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
8: Membahagiakan karena kami melihat bahwa pengabdian Kolonel Penerbang Kisworo sangat besar di Kalimantan Timur ini. Hubungan antar lembagaan di Forkopimda Kalimantan Timur serta hubungan pribadi dengan rekan-rekan di Kalimantan Timur sangat baik, dan tentu saja ke depan akan dilanjutkan oleh Kolonel Penerbang Ibu Siti Ngurah Sungai Laksana.
6: Sementara itu, Dan Lanut Domber yang baru, Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Sorga Laksana, menegaskan komitmennya untuk langsung bekerja, terutama dalam memperkuat pengamanan wilayah udara strategis Kalimantan Timur. Acara diakhiri dengan penyerahan cenderamata sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian pejabat lama, serta sesi foto bersama dengan seluruh jajaran Forkopimda Kaltim dan Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga. Di tengah efisiensi anggaran, pengurus cabur tenis Kabupaten Paser berdayakan SDM lokal untuk menjadi bagian kepanitiaan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8. Berikut laporannya.
9: Pengurus cabang Persatuan Lawn Tenis Indonesia Kabupaten Paser menyatakan siap untuk dapat membantu suksesi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 yang rencananya dimulai dari tanggal 14 hingga 27 November. Selain memantau progres pematakan persiapan para atlet, sebagai tuan rumah penyelenggara, pengurus juga mempersiapkan orang-orang yang dipercaya untuk dapat membantu suksesi pelaksanaan pertandingan dengan menjadi panitia. Seperti yang dijelaskan Ketua Pengcap Pelti Paser Ibrahim Ahmad, bahwa kepanitiaan ini merupakan sumber daya manusia yang bersertifikasi dan tidak asal-asalan.
10: Telah kita usulkan juga, telah kita sampaikan kepada PB Porprov Kalimantan Timur, kepanitiaan itu 95% adalah dari teman-teman kita, tuan rumah, dari PLT mengusahakan, baik itu ballboy, wasit, dan lain-lain, kecuali referee yang memang harus bersertifikat. Jadi dominan 95% adalah putra-putra daerah yang memang sudah kita bekali kompetensi mereka, skill mereka, terlatih, dan saya jamin.
9: Lebih lanjut, pria yang juga akrab disapa Bram itu mengatakan, terkait venue pertandingan untuk Porprov kini tengah dalam tahap rehabilitasi atau perbaikan agar bisa menyesuaikan dengan standar nasional hingga internasional. Meski adanya gejolak fiskal terhadap anggaran di daerah Kabupaten Paser, namun Bram tidak ingin membebani daerah untuk merekrut orang luar menjadi panitia karena akan memakan banyak biaya atau menyewa tempat menginap.
10: Harus difleksi, fleksi lapisan atasnya. Kemudian pemasangan lampu-lampu, lapangan 1 sampai 4. Dipastikan harus bisa dimainkan malam hari karena waktu terbatas. Kemudian minimal siang tidak selesai harus dimainkan malam. Semua lapangan harus bisa terpakai. Oh,
11: buat ngejar waktu itu ya?
10: Atau ngejar waktu karena menyikapi efisiensi anggaran. Kemudian lagi bahwa kenapa kepanitiaan ini banyak orang dari Tanah Grogot, karena kita bahwa adanya rasionalisasi anggaran, kalau teman-teman dari sini saya kira tidak terlalu banyak makan biaya karena loyalitas pengorbanan dan rasa tanggung jawab terhadap olahraga tenis maupun sebagai tuan rumah untuk menjaga fair play juga.
9: Kepanitiaan cabur tenis untuk pelaksanaan Porprov nanti bukan yang pertama kali, melainkan sudah melaksanakan berbagai event bersama Pengcap Pelti Paser beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, Bram meyakini penyelenggaraan multi-event akbar 4 tahunan di Kaltim itu bakal berjalan sukses dengan lancar tanpa ada kendala. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Gratispol jembatani layanan kesehatan masyarakat Kaltim tetap berobat sambil proses aktivasi BPJS diselesaikan. Pemerintah Kota Samarinda mulai mempercepat optimalisasi aktivitas perdagangan di pasar pagi. Pedagang yang telah menerima lapak diminta segera membuka usahanya karena lapak yang tetap kosong hingga akhir Agustus akan dievaluasi dan berpotensi dialihkan kepada pedagang lain. Sekian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia.

bangsa dan tanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati di mana

sayang.

0: 103,3 FM RRI Sendawa. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Demikian tadi pendengar Warta Berita Pagi Kalimantan Timur, kami relay dari Pro 1 RRI Samarinda. Kami mohon maaf untuk Warta Pagi Kubar, seyogianya hadir tadi pukul 7, namun untuk pagi ini tidak dapat hadir. Saat ini pukul 7:30 ya, saya ini masih temani pendengar di pagi ini, menghadirkan rangkaian acara pagi hingga nanti pukul 9. Kami hadirkan selanjutnya ke ruang dengar Anda, Sendawar Pagi ini sesi kedua, dengan informasi perakiran cuaca.
2: RRI Sendawar, dengan program siar berikutnya.

bagi pendengar informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Kutai Barat, pendengar kami informasikan untuk Kecamatan Long Iram diperkirakan hari ini Senin 3 Agustus berawan. Melak di hari ini diperkirakan cerah, Barong Tongkok berawan. Dame cerah, Muara Lawa cerah, Muara Pahu cerah. Jembang hari ini diperkirakan berawan, Pongan cerah, Penyinggahan berawan. Pentian Besar hari ini cerah, Linggang Bigung berawan, Nyuwahatan cerah. Silungureh hari ini cerah, Mukmenur Bulan berawan, Tering berawan, Sekolak Darat berawan. Perakiran cuaca untuk hari Selasa 4 Agustus, Long Iram diperkirakan berawan, Melak, Barong Tongkok, Damai berawan, Muara Lawa, Muara Pahu berawan, Cempang berawan, Bongan berawan. Penyinggahan di hari Selasa cerah berawan, Bentian Besar berawan, Linggang Bigung berawan, Nyuwatan berawan. Sore di hari Selasa berawan, Mukmenur Bulan berawan, Tering berawan, Sekolak Darat berawan. Baik pendengar, demikian informasi prakiran cuaca untuk Senin 3 Agustus dan Selasa 4 Agustus. Tetaplah bersama kami pendengar, kami sampaikan informasi prakiran cuaca untuk selanjutnya pada Rabu 5 Agustus dan Kamis 6 Agustus.

0: 103,3 FM RRI Sendawa. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Mulut alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Mulut dalam ilmiahnya disebut dengan paniculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Baik, dengan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk selanjutnya, pendengar. Di hari Rabu 5 Agustus, untuk hari Rabu 5 Agustus, Longiram diperkirakan berawan. Melak di hari Rabu cerah, Barong Tongkok berawan. Dame di hari Rabu cerah, Muara Lawa cerah, Muara Bahu di hari Rabu cerah. Cembang di hari Rabu juga cerah, demikian pula dengan Bongan dan Penyinggahan. Pentian Besar di hari Rabu juga cerah, Linggang Bigung berawan, Nyuwatan berawan, Siluk Ngureh cerah. Mukmalar Bulan di hari Rabu berawan, Tering berawan, Sekolak Darat cerah. Perakiran cuaca untuk hari Kamis di 6 Agustus, pendengar. Longiram diperkirakan berawan, Melak berawan, Barong Tongkok berawan. Dame berawan, Muara Lawa berawan, Muara Pahu berawan, Cempang berawan. Bongan berawan, Penyinggahan berawan, Bentian Besar berawan. Linggang Bigung di hari Kamis berawan, Nyuwatan berawan, Siluk Ngureh berawan. Mukmalar Bulan di hari Kamis berawan, Tering berawan, Sekolah Darat berawan. Demikian berikut informasi perkiraan cuaca untuk hari ini di Senin 3 Agustus, Selasa 4 Agustus, Rabu 5 Agustus, dan Kamis 6 Agustus. Dikutip dari BMKG Kalimantan Timur, semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami mendengar untuk menyimak warta berita sentral pukul 8 bersama Pro 3.